0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Selamat pagi Tamam Bro 2, kita lanjut lagi pagi hari ini ya. Tamam Bro 2 masih di Sepada edisi Sabtu 23 Mei 2026 ya Tamam Bro 2. Dimana tadi aku ngomongin tentang bangun pagi gitu ya. Tapi itu gak jauh-jauh dari mungkin jam tidur kita dan juga alarm tadi tuh Tamam Bro 2. Tapi ya Tamam Bro 2, kalau aku sendiri itu nggunain alarm itu tuh bisa sampai berkali-kali lipat hanya dalam rentetan waktu, entah antara cuman 10 menit ataupun 30 menit. Jadi kayak misalnya bangunnya jam 7 pagi gitu. Jam 7 pagi, aktivitasnya jam 8 gitu. Nah, jam 7 pagi itu udah pasti auto jam 7-nya itu alarm. Tapi sebelum-sebelumnya itu juga sudah ada penanda juga, dan di 7.30-nya juga sudah ada. Jadi dimulai dari misalnya jam 6 atau jam setengah 6 itu udah mulai alarm-alarm. Karena pastinya itu kadang orang Indonesia tuh ya teman produk kalau kebangun tuh cuman untuk pengen matiin alarm lanjut tidur lagi. Sama, makanya itu dilakukan berkali-kali supaya kalau ngelakuin berkali-kali itu rasanya kayak ini nih teman berdua kayak lama-lama tuh nanti bikin sadar gitu ya, nggak yang kayak sekali alarm langsung bangun langsung beraktivitas kayak gitu. Karena kita tuh pengen banget bangun tapi dalam keadaan yang kayak masih rebahan gitu ya, kayak bangunnya tuh pelan-pelan walaupun juga dikagetkan sama alarm.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
4: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa. Buang aja lah.
5: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
4: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
5: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
4: Tau aja, Mak.

0: Taman Pro 2, waktunya kami mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda. Dan kali ini bersama dengan perakirawan Kak Abil ya dari BMKG Kota Samarinda. Silakan untuk bisa menginformasikan kepada Taman Pro 2 untuk prediksi cuaca hari ini. Silakan Kak Abil.
1: Oke, terima kasih Kak. Selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG di mana berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari ini Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Untuk cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan berawan tebal sepanjang hari. Namun terdapat potensi hujan lokal dengan intensitas ringan pada siang hingga sore hari. Nah, untuk angin bertiup dari arah barat dan kecepatan 2 hingga 12 km per jam. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Dan kelembaban udara berkisar antara 73 hingga 99%. Nah, untuk ada perakiran cuaca maritim, untuk wilayah perairan Samarinda, Kutai Kartanegara hingga Bontang, tinggi gelombangnya diperkirakan kategori rendah sekitar 0,5 hingga 0,7 meter. Dan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan berawan tebal sepanjang hari dan berpotensi hujan ringan pada sore hari. Untuk angin secara umum bertiup dari barat laut hingga barat dengan kecepatan angin maksimum mencapai 14 km per jam. Demikian sobat BMKG informasi perakiran cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Untuk informasi cuaca yang lebih detail dan update, silakan kunjungi Instamet samarinda.bmkg.go.id serta ikuti media sosial kami di Instagram @stamet.samarinda.bmkg. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga keselamatan dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Kak Abil untuk informasi cuaca buat hari ini. Dan itu dia Taman Pro 2 untuk informasi cuaca buat hari ini. Dan stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
1: Taulah ikam,

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, Sunday

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini di mana ya orang-orang tuh mungkin sekarang tuh Teman Bro 2 kalau misalnya kayak masih di jam-jam apa ya, kalau misalnya mereka waktunya masih untuk kerja, kuliah, sekolah gitu ya, kan ada jam-jam tertentunya tuh Teman Bro 2. Tapi kalau udah weekend itu kan mungkin sebagian banyak orang tuh udah mendapatkan waktu yang free, biasanya juga dipakai buat entah lanjut tidur lagi gitu ya, jadi bangunnya siangan, ataupun juga ada yang bangun pagi itu Teman Pro 2 untuk memulai sesuatu gitu ya, lebih produktif. Contohnya mungkin yang sekarang lagi rame adalah olahraga, apalagi lari tuh Teman Pro 2. Tadi pagi aja tuh Teman Pro 2 di pukul 5 aja ada yang sudah mulai lari gitu ya. Kalau ditanya selesai jam berapa aku kurang tahu gitu ya, tapi kalau mereka udah mulai jam 5, mungkin sekitar selesainya tuh pas udah terang di jam 7-an gitu ya, udah mulai rest, udah mulai recovery gitu ya Teman Pro 2. Larinya mungkin sekitar 2 jam dan itu mungkin kalau misalnya yang udah lumayan pro gitu ya Teman Pro 2, maksudnya udah terbiasa habitnya, udah dilakukan bertahun-tahun, mungkin bisa dibilang kayak 21 kilo atau lebih itu Teman Pro 2. Jadi dari situ aja habitnya tuh udah kebentuk pastinya.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu

0: teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Pro 2 masih barengan sama Anom Citro di pagi hari ini ya, dibuka dengan lagu dari Sal Priadi dan juga ini ya Wijaya 80 terutama Pro 2 Bulan Bintang Garis Menilang gitu ya. Pagi-pagi udah dibikin galau pastinya nih teman Pro 2 ya, pokoknya happy terus hari ini walaupun cuacanya masih berawan ya teman Pro 2, terlihat sekali abu-abu dari dalam studio ini gitu ya. Pokoknya jangan lupa untuk selalu bawa jas hujan kemanapun kamu pergi tuh teman Pro 2, kecuali di rumah ya. Nah kali ini ya masih ngomongin tentang kebiasaan bangun tidur tuh teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kayak orang bangun tidur gitu ya teman Pro 2, kadang tuh kita tuh ada dua versi gitu ya. Kalau misalnya tidur kita enak gitu ya, bangunnya tuh pasti segar, bugar, fresh banget gitu ya. Kayak bangun tuh bukan no effort sih ya, tapi bangunnya tuh kayak nyaman gitu tuh teman Pro 2. Beda sama orang yang mungkin tidurnya jamnya kurang tuh teman Pro 2. Karena rasanya kayak apa ya, kalau udah bangun ataupun tidurnya misalnya di bawah 8 jam gitu ya, bangunnya tuh gak tahu kenapa kayak pegel-pegel gitu ya, bangunnya tuh malah sakit gitu tuh teman Pro 2. Ngerasa juga kan kalau kayak gitu tuh teman Pro 2. Jadi tuh ya itu tadi, kurangnya istirahat gitu ya. Dan juga ini juga nih teman Pro 2, mungkin karena kita adanya alarm tuh ya, kayak bukan naturally bangun tapi malah seakan-akan dibangunkan secara kaget. Soalnya kalau alarm yang gak kenceng gitu ya teman Pro 2, ya gak sadar kalau memang itu waktunya bangun.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Teman pro 2 ya, namanya juga kalau udah bangun tidur gitu ya, teman pro 2 pasti yang dilihat tuh notifikasi gitu, karena pastinya mungkin pesan-pesan itu yang ada yang berbau pekerjaan gitu ya, teman pro 2 itu bisa apa ya, kita baca gitu di pagi hari itu. Karena ya takut aja pas kita lagi aktivitas di hari itu kita gak baca, ternyata kamu gak baca chat aku ya, kamu gak baca notif ya, kamu gak baca ini ya, ah pusing gitu ya. Tapi ya itu teman-teman berdua, makanya kayak mungkin cek-cek kerjaan, cek-cek jadwal biar gak salah jadwal juga gitu ya, ataupun lain-lainnya. Ataupun juga ini teman-teman berdua, bangun itu kenapa ngambil HP itu tuh untuk ngecek agenda hari ini tuh ngapain aja. Ya kalau misalnya untuk kamu yang memang masih padat banget aktivitasnya gitu ya, ya butuh banget untuk bisa manage waktu itu tadi gitu ya, supaya gak lupa dan jadi sebuah reminder tuh teman-teman berdua.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Mas, isi bensin 25.000 ya.
6: Sudah ada aplikasinya, Bu.
5: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
6: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
7: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
8: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
5: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: penduduk yang terhormat, sebentar lagi tata bendera di bangku udara internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

0: Udah jadi sampah juga.
1: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
0: Ya udah deh, gak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
1: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Sama bro dua ya, namanya juga kalau misalnya orang yang bangun pagi ya gimana ya teman bro dua ya, namanya orang tuh sudah mulai adiktif sama namanya smartphone ya teman bro dua, dan juga mungkin juga namanya perkembangan zaman juga gitu ya, bahkan kayak berbau pekerjaan, tugas, terus juga deadline, jadwal, schedule dan lain-lainnya itu memang semuanya ada di handphone gitu ya teman bro dua. Makanya wajar banget kalau misalnya sekarang itu orang bangun-bangun gitu ya teman bro dua, bangun tidur itu langsung buka handphonenya karena pengen tahu notifnya apa nih gitu ya, atau pengen ngecek jadwalnya hari ini ngapain aja ataupun juga

nggak mengecek ya kayak hari ini benar nggak jadwalnya tuh jam segini kayak gitu tuh teman Pro 2 ya. Dan itu aja mungkin untuk kali ini teman Pro 2 ya, tapi intinya jangan sampai kurang-kurang tidur tuh teman Pro 2, karena pastinya kalau sudah kurang pasti bangunnya nanti berasa pegel, berasa sakit gitu ya. Jadi tetap aja maksimal, minimal 8 jam tuh teman Pro 2 kayak gitu ya. Dan itu aja untuk kali ini teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan, dan juga waktunya aku Anam Cita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung aja kita dengerin kali ini ada Cherrybel Fun with Fun Day. Bye bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi dan Vera Zvonarova finish sebagai runner-up Maroko Open 2026 setelah kalah pada laga final ganda putri ajang WTA 250 di Rabat. Pasangan unggulan pertama tersebut kalah dari Magali Kempen dan Edis Chong melalui pertandingan 3 set dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada Super Tie Break. Beralih ke informasi selanjutnya, grup K-pop BTS dipastikan akan menggelar konser yang berjudul World Tour Arirang in Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 26 hingga 27 Desember 2026. Kepastian tersebut diumumkan promotor sekitar 4 bulan setelah Jakarta diumumkan sebagai salah satu destinasi tur dunia BTS tahun ini. Informasi terakhir, teman Pro 2, Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah First Asian Gym for Life Challenge 2026 yang akan digelar di Yogyakarta pada 15 hingga 18 Oktober 2026, di mana ajang tersebut akan diikuti oleh ratusan komunitas gymnastik for all dari berbagai negara Asia dan diharapkan menjadi momentum penguatan sport tourism Indonesia melalui olahraga gymnastik. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Nabe, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita gak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial
1: jauh-jauh
0: banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh setnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produser yang saya tahu ya.
0: Wow.
1: Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya kurang satu.
1: Oh iya.
2: Serinya ya, jadi bingung. Ya, saya sehat-sehat semua. Gimana di sana? Di studio aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Yang pada dapatlah kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Ayo dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak
4: 25,
0: banget.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang dulu di album pertama, misalnya dari Sabang sampai Merauke, itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae, ya begitu-begitulah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Enam yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, kamu aman aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke. Okay.
4: Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Rani.
0: Iren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih inget gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi nih dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita, gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Karaininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Doli Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama nama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadikan yang bersambut di sampai sekarang. Nama Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair lagunya bener bagus
0: banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Jadi itu Bang Doli semua yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita ini. Soalnya ini hal yang sering kita bahas juga di tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelekat estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi.
0: Yang generasi berikutnya
2: memegang yang tongkat estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju, keren. Oke, kalau Kak Reni gimana Kak? Waktu pertama kali diajak gitu.
3: Keren, semuanya nasionalis sekali.
2: Kalau begitu.
3: Iya. Itu awalnya diajak teman dulu.
0: Oke.
3: Okay. Teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih Bang gitu.
0: Okay.
3: Kan. Oh, iya, anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya, diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya Bang ya waktu itu ya? Pokoknya gitu lah. Terus sampai akhirnya.
4: Iya, betul. Album kedua.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judulnya Di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa, seneng banget. Apalagi dulu kan pengennya, dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya. Okay.
0: Seneng
3: banget.
0: Oh, intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Oke. Okay. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget. Keren-keren semuanya, pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI.net. Oke, jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, Pak.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Produk FM Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
2: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-ragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Ya. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama, walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
1: Okay. Gitu.
2: Nah makanya kita harus jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
1: Yeah.
2: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
1: badan matahari, mereka gitu
2: pengen ya? Kayak kita
1: biar sawo matang juga
2: ya, sawo matang gitu. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah. Ya terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
1: Okay.
2: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
1: Oke. Okay.
2: Suka ke Korea-Koreaan.
1: Yeah.
2: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
1: Yep.
2: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
1: Gotong royong.
2: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Gotong royong gitu. Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya ya cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus, kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah, seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
1: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
2: Setuju. Itu setuju. Harus begitu.
1: Iya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
3: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang tadi seperti yang Bang Doli bilang. Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya, dari mulai ciri-cirinya, sifatnya, seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
1: Kurang lebih sama
3: semangatnya.
1: Setuju.
3: Yes, benar.
1: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan. Ya,
4: kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu loh. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia terus kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia, lebih keren dari yang lain. Ya, itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gua mesti niru K-pop ya? Ngapain gua mesti niru-niru yang di luar? Karena gua udah keren, ngapain gua? Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau ria, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
1: Oke. Setuju juga.
3: Ada tambahan.
1: Oke, boleh.
3: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
1: Yeah.
3: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Makasih Bang Doli.
1: Berarti harus pede dengan
4: makasih udah pilih kami.
3: Iya, Bang.
1: Tapi berarti itu tadi kan katanya enggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
4: Jodohnya emang begitu ya.
3: Kayaknya kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget.
4: Iya. Secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun, apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
1: Oke, ini teman bro dua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Bro dua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
3: Mohon izin aku live ya.
1: Oh iya.
3: Live sekarang. Oke. Okay. 15 yeah. menit lagi.
4: Oke, Nando. Dadah.
3: Dadah, sukses.
4: Iya, iya.
1: Sukses. Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro dua.
2: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih, manusia.
1: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Dolly.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Oh, yeah. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan masihnya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit. Ya kan? Kita suka nulis-nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya. Gitu.
0: Oh, emang multi genre. Jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh. Atau Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
0: Amin, amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke. Okay. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: mau saya sampaikan. Oke, terima kasih. Dan

0: Terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
1: Davi.
0: Ya. Yeah.
1: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5, 6, 7, sampai 8.
0: Nah, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu. Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
1: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke, okay, oke.
1: Kita waktu mengerayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus.
2: Ini
0: eksklusif nih, cuman di sini nih teman Bro 2 ya.
2: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman Bro 2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia terus ya. Kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun, ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali, tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10, 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun. Jadi untuk khusus album ini, medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain ada Sinergi for Indonesia dan Indonesia Care tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
3: Motor ya. Tahu aja. Ya, tiga di aja Irang 22 Arkas sudah sama.
0: Oke.
3: Okay. Okay. Tinggal dikasih yang 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
2: follow ya, Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
3: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin, dan pastinya nanti lagu-lagu bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari
2: terima
0: ini.
2: Pasti
0: sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
2: Iya. Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini, kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Juga udah bagus tuh, Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa.
2: Iya,
1: Nada
2: sangat
1: Indonesia.
2: Indonesia.
3: Nada Bumi.
2: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album-album berikutnya.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga, dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu, dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good morning. Di hari Sabtu ini ya, akhirnya aku ketemu lagi sama kamu yang pastinya selalu berharap semoga weekendnya kamu seru-seru aja. Dan lately aku lihat lagi banyak orang yang kayaknya ngadain resepsian gitu deh teman Pro 2. Jadi mungkin kalau sekarang kamu lagi nuju tempat resepsian atau entar siangan baru pergi lun, ya udah, jangan lupa ya nanti di spill makannya apa aja di situ. Dan sekarang teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti merapat di jam 12 siang. So, yang punya lagu kesukaan atau kamu pengen bantu banget support penyanyi kesukaan kamu, yuk sini kasih tahu aku kamu pengen dengerin lagunya mereka yang judulnya yang mana sih. Bisa banget ya buat gabungan lewat WhatsApp kita di 0812 5848 7885, atau buat kamu yang mau di Instagram juga boleh, ada di story kita teman Pro 2 di @rrpro2samarinda. Dan aku juga bakal nungguin kamu untuk gabungan barengan sama kita di fitur live chatnya RRI Digital.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Lagu barunya Roni Parulian teman Pro 2 barengan sama Vanessa Z ya, yang judulnya Takkan Terulang. Lately ini lagu juga sering banget nih di request sama kamu-kamu ya teman Pro 2 nih. Gimana? Udah aku puterin duluan nih hari ini. Dan sekarang aku juga bakal lanjut untuk ngecek teman-teman yang udah gabungan di Instagram dulu ya. Jadi ada @rizkyhermawan yang bilang hari ini pengen dengerin lagunya Sienna Spiro yang judulnya Die on This Hill. Jujur ya, aku tuh kayaknya lagi kangen banget sama Adele teman Pro 2. Jadi tiap kali dengerin si Sienna Spiro ini, gak tahu kenapa vibes-nya tuh Adele aja gitu. Dan dari sini mungkin kita juga bisa lihat ya, suara-suara yang kayak si Sienna ini kayaknya perlu lebih banyak itu loh di industri musik. Karena aku suka satu ya, terus juga yang kedua mungkin khasnya itu loh teman Pro 2, yang buat orang-orang yang gak bisa high notes dan kawan-kawannya, ini tuh salah satu penyanyi yang menurut aku semua orang bisa nyanyiin lagunya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Karena aku itu penganut asas berkeadilan ya teman Pro 2. Kalau tadi aku udah puterin requestan dari Instagram, sekarang aku move dulu ke ini nih, ke WhatsApp dulu kali ya. Jadi hari ini teman Pro 2, Kak Lara pengen dengerin lagunya Utopia yang judulnya Rasa Ini Indah. Kayaknya lately Kak Lara lagi suka banget sama lagu ini ya teman Pro 2. Jangan-jangan kamu juga udah ada yang hafal sama lagu ini.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

Mumpung masih ada 20 menit nih teman Pro 2, kamu masih bisa loh ya untuk request lagu di Pro 2 Hitlist di 88.5 FM. Jadi boleh bebas pengen lagu apa asalkan ada pasti aku puterin buat kamu. Jadi teman Pro 2, yuk let's go.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Moving on teman Pro 2, sekarang aku pengen puterin nih requestan dari @klshi ya, yang bilang hari ini pengen dengerin lagunya Seza yang Saturn. Lately aku juga lagi banyak tuh di FYP aku lewat konser-konsernya Seza, tapi kayaknya udah yang lama-lama gitu loh teman Pro 2, atau waktu dia lagi jadi guest star di konser-konser teman-temannya dia. Kalau kamu gimana teman Pro 2, lagunya Seza yang mana nih yang paling kamu suka?

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
3: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
2: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
3: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
2: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya. Mau beli makanan Indonesia aja.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
3: Iya nih.
2: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak...

Masih di 88,5 FM ya teman Pro 2 barengan sama Lun di Santai Siang. Udah jam 12 aja, yang artinya di weekend ini Lun harus kasih kamu rekomendasi kuliner yang bisa kamu cemil-cemil hari ini banget. Biasanya aku tuh nemenin kamu barengan sama kuliner dari Indonesia gitu ya, tapi hari ini karena weekend kita ke luar negeri dulu kali ya. So far Lun itu kalau ngomongin kuliner, apalagi luar negeri gitu ya teman Pro 2, aku tuh selalu fokus sama makanan-makanan yang ada di wilayah Asia, karena mungkin emang buat aku satu, itu tuh lebih gampang buat kita pahamin cita rasanya, karena bedanya harusnya gak jauh-jauh banget gitu kan sama Indonesia. Terus juga yang paling enak menurut aku, karena emang di Asia ini kita tuh termasuk daerah yang punya banyak rempah gitu loh, jadi makanan itu wanginya ada, terus juga variasinya juga banyak banget. Tapi hari ini aku pengen ngajakin kamu buat jalan-jalan ke Mesir dulu teman Pro 2, untuk kenalan sama kuliner mereka yang katanya banyak roti gandumnya, ada juga bawangnya, dan mereka itu ternyata tipe pecinta bawang merah goreng yang manis gitu lah. Ada satu rempah juga yang khas Mesir banget teman Pro 2, ada jinten yang entah kenapa bikin mereka tuh suka dipakai di makanan mana aja. Makanya buat kamu siap-siap buat aku ajak kenalan sama makanan berat dan juga sampai dessertnya dari Mesir.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

sesuai janji aku teman Pro 2, kita bakal cek-cek kira-kira di Mesir sana ada kuliner apa aja sih. Sekarang ini kuliner yang kalau kata orang-orang sih udah jadi kayak hidangan nasionalnya Mesir gitu teman Pro 2. Ada yang namanya kushari, ini tuh salah satu simbol persatuan yang kata orang-orang sana sih piring itu menyatukan semua orang especially lewat kuliner yang ini. Dia tuh udah ada sejak abad ke-19 teman Pro 2 dan ngegambarin banget tuh yang namanya multikultural Mesir. Soalnya di situ ada dari Italia juga elemennya teman Pro 2, yaitu si pasta, terus ada nasi plus lentil dari India dan juga saus tomat khas Timur Tengah. Kalau dulu ini tuh makanan khas rakyat-rakyat biasa gitu teman Pro 2, tapi sekarang udah dicintain sama banyak banget alias seluruh lapisan masyarakat di daerah Mesir sana. Untuk campurannya apa aja sih? Tadi aku sempat spill, ada nasi, terus juga ada spaghetti, makaroni dan si lentil hitam ini teman Pro 2. Yang paling oke lagi ini tuh gara-gara dicampurin pakai saus tomat, ada juga yang namanya daka. Daka itu tuh kayak saus asam pedas dari cuka sama bawang putih gitu loh teman Pro 2. Terus ditaburin juga sama bawang merah goreng yang pokoknya sesuka kamulah teman Pro 2 pengen sebanyak apa. Ada juga orang-orang yang bilang kayak ini lumayan berat sih soalnya kan karbo semua. Tapi kata orang-orang sana justru rasanya lebih seimbang gara-gara ada asam si saus cuka ini. Terus ada juga beberapa orang yang kalau makan ini teman Pro 2 dikasih tambahan kacang Arab di atasnya buat tambahan protein.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Just in case teman Prodiwa, kamu pengen nyobain rasanya jadi raja gitu ya dalam waktu sehari. Ada satu kuliner yang dulu tuh ini sebenarnya eksklusif banget buat para raja-raja yang ada di Mesir doang. Namanya molokhia, dia itu sup hijau gitu teman Prodiwa. Dan katanya dulu itu khasiatnya luar biasa. Seluar biasa itu sampai rakyat biasa tuh gak dibolehin untuk makan ini juga. Untuk sayurannya ini sebenarnya asalnya dari daun rami yang gampang banget ditemuin di Mesir teman Prodiwa, karena dia tuh tumbuhnya di sepanjang tepian Sungai Nil. Dan daun molokhia ini nantinya tuh bakal dicincang halus banget sampai teksturnya jadi kental sama sedikit berlendir waktu lagi dimasak. Dan rahasia utamanya justru ada di rempahnya. Ada taklea, ini tuh tumisan bawang putih plus ketumbar kering dalam jumlah yang banyak banget teman Prodiwa. Udah deh, terus dimasukin ke dalam sup di detik terakhir sebelum disajikan. Kata orang-orang sih rasanya lumayan unik ya, walaupun bahannya itu cuma satu plus juga ada beberapa rempah-rempah doang di situ. Mungkin gara-gara teksturnya itu low key, rada licin gitu teman Prodiwa, orang-orang ngejadiin menu ini tuh salah satu comfort food di Mesir. Ini sebenarnya bisa juga kok kamu makan pakai nasi vermicel atau dicocol barengan sama roti Elsh Baladi. Bisa juga teman Prodiwa kalau pengen ada proteinnya, kamu tambahin lagi potongan ayam atau kelinci panggang.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

Buat ini yang terakhir teman Pro 2, kuliner dari Mesir yang menurut aku oke banget, terutama untuk hidangan perayaan yang mewah gitu lah ya. Low key mewah lah ya. Ada yang namanya Fatah teman Pro 2. Ini tuh biasanya emang nongol di momen-momen istimewa kayak Idul Adha atau pesta pernikahan, karena emang makanan ini tuh ngasih simbol kelimpahan dan rasa syukur. Sebenarnya gimana rahasia bahan bakunya? Nah, gini nih. Jadi, untuk Fatah ini dia tuh terdiri dari lapisan roti pita yang digoreng garing gitu teman Pro 2. Abis itu langsung ditumpuk sama nasi. Udah gitu aja? Enggak dong. Ada tambahan lagi teman Pro 2. Karena nanti nasi dan rotinya ini bakal disiram pakai kaldu daging plus saus tomat cuka yang lumayan tajam lah rasanya ya. Untuk bahan utamanya sendiri ada potongan daging domba teman Pro 2 atau sapi juga bisa, dan ini wajib banget direbus sampai bisa lepas dari tulangnya. Ada yang bilang, aduh ini emang cocok sih untuk acara gede karena dia lumayan berat buat makan dicemil gitu doang ibaratnya ya. Karena emang ada rasa kontras ya antara si rotinya teman Pro 2 sama nasinya ini. Tiba-tiba dicampurin juga pakai si saus bawang putih campur cuka. Kalau emang kamu pengen makan ini teman Pro 2, biasanya itu bakal disajiin di nampan gede supaya kamu bisa makannya bareng-bareng, dan spesialnya potongan dagingnya ada di bagian paling atas. Jadi ya udah ya, tinggal kamu rebut-rebutan aja sama orang yang satu nampan sama kamu.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Hai hai, udah pada makan belum teman Pro 2? Ini udah jam 1 nih, karena aku aja udah mulai mikir, aduh nyemil apa gitu ya, padahal makan juga belum. Tapi gak apa-apa, semoga kamu yang hari ini bisa dapat jatah makan di resepsian teman Pro 2. Jangan lupa diamplopin dan kasih selamat dulu pengantinnya. Anyway, sekarang Lun bakal sharing info-info terkini dulu barengan sama kamu ya teman Pro 2. Kita mulain ini dari ini. Lately, aku tuh suka lihat teman-teman aku doyan pergi ke art gallery gitu, atau mungkin ke museum, pokoknya ke tempat-tempat yang kalau lagi foto tuh bawaannya bagus aja gitu, estetik aja gitu kan teman Pro 2. Dan ternyata ini ada kabar baik dari Museum Nasional Jakarta, karena ternyata ada sebanyak 28.131 fosil asal Indonesia itu balik ke Indonesia. Dari mana dia? Ini tuh koleksinya Eugene Dubois teman Pro 2 yang resmi dipulangin dari Belanda. Sekarang ini semuanya bakal dipamerin langsung di Museum Nasional Jakarta. Kata orang-orang sih ini emang jadi salah satu langkah penting, terutama untuk ngebalikin yang namanya warisan sejarah dan ilmu pengetahuan Indonesia ke tanah asalnya. Termasuk ini tuh koleksi fosil Homo erectus yang mendunia. Untuk judul dari pamerannya sendiri teman Pro 2, namanya itu Sejarah Awal, yang emang bakal ngasih lihat ke kamu berbagai koleksi hasil repatriasi teman Pro 2 yang sebelumnya sempat tuh kesimpan selama puluhan tahun di Belanda.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Ada update baru teman Pro 2 dari wilayah Sumatera ya. Katanya mereka tuh udah lebih dari 14 jam udah ngalamin pemadaman listrik massal di Sumatera. Jadi so far katanya ada sebagian wilayah di Sumatera itu belum ngedapat pasokan listrik nih teman Pro 2. Kalau dipantau dari kota Medan, katanya di tengah malam tuh masih banyak banget warga yang keluar rumah buat nyari kafe, hotel ya untuk ngecharger handphone doang. Habis itu mereka juga berusaha banget teman Pro 2 untuk nyari jaringan sampai ya nyari angin kayak kita juga kalau lagi mati lampu teman Pro 2. Tapi bayangin 14 jam mati lampu plus cuacanya panas banget. Bahkan teman Pro 2 dari Medan aja ada sebagian wilayah kotanya tuh juga masih belum nyala listriknya. Pekanbaru juga ada dan wilayah-wilayah lainnya. Tapi ini bukan cuma tentang listrik padam gak bisa ngecharger doang teman Pro 2. Ternyata katanya mereka tuh juga sampai krisis air untuk mandi, makan dan minum juga, dan jaringan internet cuma bisa di beberapa titik doang. Anyways, untuk pemadaman massal ini teman Pro 2 ada alasannya. Jadi ada ini nih sistem listrik yang putus di bagian Sumatera Utara dan juga Sumatera bukan Sumatera Utara dan Sumatera Selatan ya teman Pro 2, tapi maksud aku yang putus ini sistem listriknya Sumatera bagian Utara dan juga Sumatera bagian Selatan.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cin, cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Cepat cek budaya.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Yeah, it's a simple question. Do you got it?

Siapa nih yang waktu lagi long weekend atau mungkin kemarin pas lagi libur panjang teman Pro 2 sempat main ke IKN buat jalan-jalan aja gitu buat berwisata. Kayaknya teman-teman aku ada beberapa sih yang sekeluarga besar ke situ atau sama gengnya sendiri. Dan kalau dari Lun itu jujur bikin aku juga lumayan pengen ya buat ikutan jalan-jalan ke sana. Tapi ternyata teman Pro 2 kalau misalnya nanti kamu pengen jalan-jalan lagi ke IKN dan mikir, aduh masa ke IKN cuma lihat-lihat gedung aja, sebentar dulu. Jadi IKN katanya teman Pro 2 gak bakal cuma diproyeksiin jadi pusat pemerintahan barunya Indonesia, tapi juga bakal dikembangin jadi kawasan wisata berkelanjutan yang bakal maduin alam, budaya lokal, dan juga pembangunan modern. Jadi dari otorita IKN sendiri bilang kalau ini sebenarnya harapannya bisa ngebantu untuk ngedorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, mulai dari UMKM sampai sektor jasa dan juga transportasi. Anyways, ngomongin tentang fasilitasnya ya teman Pro 2, nanti katanya bakal ada beberapa hal yang disiapin di kawasan IKN buat kamu nih yang pengen liburan ke sana. Ada area glampingnya teman Pro 2, ada convention center, botanical garden, pusat kuliner, sampai pusat kebudayaan Nusantara. Emang nanti semuanya ini bakal dijalanin pakai konsep wisata ramah lingkungan gitu loh. Jadi kalau misalnya ngarepin AC kayaknya nggak terlalu sih teman Pro 2, cuma emang buat kamu-kamu yang pengen menyentuh dan bertemu sama alam, glampingnya kayaknya seru ya nggak sih?

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia loh.
2: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
6: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Masih di santai siang ya teman Pro 2 barengan sama Lun nih di 88,5 FM teman terbaik kamu. Gimana? Udah jam segini udah pada keluar main belum sih? Jujur ya, ini lumayan mulai berangin dan beberapa bagian awan itu udah rada-rada gelap. Semoga kamu di jalan gak lupa bawa payung, gak lupa bawa jas hujan ya. Seenggaknya dicerahin lah ya sampai kamu bisa nyampe tujuan kamu. Amin. Anyways, aku pengen lanjut buat sharing informasi terkini buat kamu teman Pro 2. Dan sekarang kita ke informasi dari dunia hiburan dulu yuk. Ada yang pernah kepikiran gak sih? Mungkin di luar sana tuh ada pantai gitu teman Pro 2, tapi yang khusus perempuan banget. Paham gak sih? Aku tuh sebenarnya tipe yang suka buat main ke pantai, tapi jujur aku ogah-ogahan banget karena males gini, aduh nanti bajunya begini begitu harus diatur, belum lagi anginnya di pantai gimana gitu kan teman Pro 2. Plus juga banyak orang lain dan aku tuh kurang nyaman karena apa ya, walaupun itu memang ruang terbuka teman Pro 2, tapi pantai itu menurut aku lebih bisa aku nikmatin kalau kerasa eksklusifnya gitu. Tapi ternyata ini tuh udah ada yang nyoba realisasiin ini, tapi jauh dari Indonesia nih teman Pro 2, soalnya adanya di Dubai. Jadi mereka itu udah resmi ngebuka pantai yang namanya Al Mamzar. Ini tuh pantai private khusus untuk perempuan pertama yang bakal beroperasi nonstop selama 24 jam. Dan konsep ini tuh lumayan bikin netizen makin kayak wih gitu loh, karena mereka mikirnya yang namanya liburan itu tuh gak cuma harus eksklusif gitu loh teman Pro 2, tapi wajib juga nyaman plus aman terutama buat pengunjung wanita. Dan di sini sebenarnya yang bikin beda enggak cuma tentang ini spesial untuk para-para ciwi gitu ya, tapi juga gara-gara mereka tuh punya area tertutup gitu loh. Jadi orang-orang kalau kesana lewat gitu teman Pro 2 gak bakal bisa lihat langsung itu di dalam situ ada apa gitu. Gak usah takut ya, walaupun ini 24 jam teman Pro 2, mereka tuh udah dilengkapin pakai pencahayaan malam. Terus juga ada area bermain anak plus lifeguardnya itu perempuan juga.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Follow Instagram @rri_produasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
5: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
4: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
6: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
4: Nanti? Kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
7: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Ada yang masih ngikutin Pandawara Group gak sampai hari ini teman Pro 2? Soalnya mereka ini udah resmi dinobatin jadi pegiat lingkungan yang punya jumlah followers TikTok terbanyak di dunia. Ini tuh dinobatinnya bukan sama netizen loh ya, tapi sama Guinness World Records langsung. Jadi mereka udah dapat sertifikatnya yang ada bingkainya itu, tau kan kamu teman Pro 2? Dan kabar ini diumumin langsung sama mereka lewat Instagram dan bikin mereka tuh kayak, ih kok bisa ya, gak nyangka aja gitu bawaannya. Emang sih mereka itu awalnya teman Pro 2 terkenal gara-gara aksi bersih-bersih di sungai, pantai, sama pokoknya wilayah yang penuh sampah gitu kan. Tapi logikanya adalah siapa sih yang pengen ngelakuin itu tapi gak dapat keuntungan terutama bentuknya cuan? Ya udah gitu aja loh dilakuin karena pengen ini bersih. Plus juga tambahannya bikin orang-orang sekitar sadar kalau ternyata kalau gak ada yang mulai ini bakal siapa yang ngatasin gitu. Aku inget deh, aku beberapa kali teman Pro 2 pernah ngeliat postingan tentang mereka yang sempat diomelin, ditegur gara-gara kok ngelakuin kegiatan pembersihan gini gak ngabar-ngabarin dulu gitu-gitu. Cuma emang ya teman Pro 2 ibaratnya kita kalau udah ngelakuin hal baik pasti ada aja gitu ya komentar-komentar netizen. Cuma gak apa-apa kalau ini bisa bikin mungkin ternyata daerah lain, orang lain juga tergerak buat ngelakuin hal yang sama, ya kenapa enggak gitu kan. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin deh untuk selalu support komunitas-komunitas yang juga fokusnya itu sebenarnya di urusan lingkungan kayak gini. Karena menurut aku, emang kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Besok jadilah, jangan lambat lah pian.
5: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
6: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
5: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
4: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
6: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
5: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
4: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
7: Papa, why can you stay calm for once, instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
8: I hope you're happy.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
5: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
4: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
5: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
4: Hehehe, iya deh, iya.

Merapat di jam 3 sore nih teman Pro 2, yang artinya lu udah beres buat nemenin kamu di santai siang. Tapi gak apa-apa, semoga kamu bisa enjoy weekendnya kamu teman Pro 2. Dan aku pastiin kayaknya cuaca bakal cerah deh, amin dulu ya, amin dulu. Yang namanya berpikir positif mah kata orang jadi inafirmasi gitu ya. So buat kamu teman Pro 2, aku abis ini bakal pamit. Tapi tenang aja, kamu masih bakal ditemenin sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. Kalau gitu, aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

0: Salsa Building, lagu terbarunya, single terbarunya Hachu Tahun Pradua. Ini baru banget dirilis awal Mei 2026 kemarin. Dan ini juga sebagai new entry kita di top 20 lokal untuk Pradua Samarinda hari ini ya. Bareng lagi sama Lija bakal nemenin kamu Tahun Pradua untuk sore ceria kali ini di Sabtu 23 Mei 2026. Happy weekend buat kamu yang lagi pada liburan di akhir pekannya hari Sabtu kali ini ya, dari akhir bulan Mei juga Tahun Pradua. Dan top 20 kita udah buka dengan new entry Hachu dari Salma Salsabil. Dan ini terpaksa harus mengikis sedikit posisi dari Anggi Marito ya, harus keluar di top 20 lokal kita Teman Pradua untuk minggu ini. Minggu keberapa nih ya? 1, 2, 3, 4 minggu keempat ya bulan Mei Teman Pradua. Ya harus keluar untuk Anggi Marito dengan Langitmu Sendiri. Kemudian untuk di posisi 20 kita punya Tiara Andini, Cinta Seperti Aku, di mana ini sebelumnya di posisi 18 tapi harus turun jadi posisi 20 Teman Pradua ya. Dan sudah 24 minggu di chartnya kita nih ya. Dan ada Salma Salsabil di peringkat 19, Hachu. Kemudian di peringkat 18 kita punya Semusim dari Topati featuring Nadif Basalama Teman Pradua. Ini juga harus turun satu peringkat, sebelumnya di peringkat 17 untuk minggu lalu ya. Kemudian di peringkat 17 kita punya siapa? Ada For Revenge dengan Saat Ku Benci Dunia dan seisinya ya Tahun Pradua.
1: Peringkat 20.

0: lagu yang pas banget untuk kamu manusia-manusia bucinan sabar gitu ya, Pempra 2. Udah tadi bohongin masih aja mau ya. Bertahan cukup lama di chart top 20 lokalnya kita selama 24 minggu. Ini di peringkat 18 ya, Pempra 2. Salah, di peringkat 20 atau Pempra 2. Oke, aku lanjut lagi bacain untuk top 20 lokalnya kita. Di peringkat 17 kita punya For Revenge dengan lagunya Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Ini juga turun ya tahun berada. Sebelumnya minggu lalu dia di peringkat 15 dan sudah bertahan cukup lama selama 17 minggu di chart top 20 lokal kita ya. Kemudian di susul ada Virsa Besari di peringkat 16 dengan lagunya Tulang Punggung. Dan ini masih bertahan di posisi yang sama di peringkat 16 teman Pempra 2 selama 2 minggu berturut-turut ya. Dan ada EA dari dia, ini di peringkat 15 ya, dan sebelumnya dia di peringkat 13 teman Pempra 2, harus turun 2 peringkat ya. Iya enggak sih, 15 kurang 13, iya 2. Dan sudah bertahan cukup lama ya, 18 minggu di top 20 lokal kita minggu ini.
1: 17

0: masih di Top 22 Kal Pradua Samarinda minggu ke 4 ya kali ini tahun Pradua. Dan well, itu tadi Versa Bersani dengan lagunya Tulang Punggung. Ini masuk di chart kita di peringkat ke 16 ya tahun Pradua. Masih bertahan di posisi yang sama dari minggu lalu. Ini lagu Versa yang dibuat di awal tahun 2026 ya, sebagai single comebacknya dia setelah setahunan hiatus di 2025 ya tahun Pradua. Lagunya kayaknya relate banget untuk para pekerja juga nih, termasuknya sama kayak Salma ya. Banyak banget lagu soal para pekerja ini dibuat tahun ini ya, in this economy gitu tahun Pradua. Ya ekonomi kita yang dar-dar-dor banget ini kan memang harus kayaknya memang harus dipertahankan gitu ya, terutama untuk kamu para tulang punggung nih tahun Pradua. Oke, well, lanjut lagi aku membacain chart untuk top 10 lokal. Selain tadi ada Virsa, kemudian lagunya dia yang tahun Pradua di peringkat 15. Lanjut ada Nadi Basalawa dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu di peringkat 14. Kemudian kita punya Paul Aro dengan lagunya Selasa di peringkat 13, dan juga ada Manusia Favorit lagunya Andien Lava Pratomo di peringkat 12.
1: 14.

0: sempat memenuhi media sosialnya kita gak sih, Tom Brady, dijadiin backsound untuk konten-konten gitu ya. Ada yang masih suka sama lagu ini, enak banget lagunya buat didengerin, terutama yang relate soal ya kota itu kadang rasanya sepi aja gitu, karena ternyata yang bermakna atau berarti itu adalah orang-orang di dalamnya gitu ya. Kalau gak ada siapa-siapa yang kita kenal atau gak ada someone special di situ, rasanya kayak sepi aja ya kan, teman Pro 2. Oke, lanjut lagi di top 20 lokal. Kita tadi Nadib di peringkat berapa? Peringkat 14 ya, teman Pro 2 untuk minggu ini. Lanjut di peringkat 13 ada Paul Aro dengan lagunya Selasa. Kemudian di peringkat 12 kita punya Andin featuring Lava Pratomo dengan Manusia Favorit. Terus ada Ijitaf dengan Rutinitas di peringkat 11 ya, teman Pro 2. Terus lagi ada Mahalini dengan lagunya Untuk Yang Bersamanya di peringkat 10. Kemudian ada Liodra dengan lagunya Pura-Pura, teman Pro 2. Ini naik cukup pesat ya, di mana sebelumnya dia di peringkat 19 untuk minggu lalu, tapi sekarang dia ada di posisi 9, naik 10 peringkat ya, teman Pro 2 ya. Dan kemudian ada Marion Jola featuring Rai Putra, Kawin Lari di peringkat 8.
1: 11.

Oke, judul dari lagunya Rutinitas dalam Tradua ini berhasil menempati posisi 11 ya, masih bertahan dengan peringkat yang sama dari minggu lalu. Tahun Tradua sama juga di peringkat 11 lagunya Rutinitas. Tapi FYI, ada yang dengar kabar terbarunya Ijitaf gak sih? Dia kan baru aja rilis karya barunya tuh bareng sama abangku. Yeay, ini iya, dia ngerilis lagu Masih Ada Cahaya ya, sayangnya lagu rohani ini ya tahun Tradua ya. Jadi dia menggandeng Baskara Putra alias India untuk lagu ini dan video musik atau MV dari single Masih Ada Cahaya ini juga udah dirilis Selasa kemarin ya tahun Tradua. Apa ada yang udah nonton sih? Yang jelas ini singlenya ini jadi salah satu part di album keduanya Ijitaf nanti tahun Tradua ya, Berusaha di Bawah Hujan, yang juga diluncurkan pada 15 Mei 2026 tahun Tradua. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi Ijitaf ada di peringkat 11, kemudian ada Mahal Ini dengan Untuk Yang Bersamanya di peringkat 10 tahun Tradua, ada Liodra juga Pura-Pura di peringkat 9, Kawin Lari dari Marion Jola featuring Rayu Putra di peringkat 8 ya. Terus kita punya Gia Indrawari dengan Seribu Kali di peringkat 7. Terus ada lanjut lagi ya, ada Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia di peringkat 6. 8.

Drawari dengan 1000 kali Lumpra 2 ini cukup lama juga ya bertahan di chart top 20 lokal kita selama 9 minggu. Lumpra 2 dia ada di peringkat 7, enggak 9 minggu sih peringkat 7-nya ya. Minggu lalu juga peringkat 7 gitu Lumpra 2. Yang jelas sih lagunya ini tentang seorang yang cukup bersyukur gitu ya dengan pasangannya gitu, walaupun mungkin enggak seromantis atau ya seheboh pasangan-pasangan lain yang sering mungkin teman produa mengupload kemesraan atau keromantisannya ke media sosial gitu ya, tapi dia cukup bersyukur walaupun harus hidup hidup lagi di kehidupan selanjutnya ya, sekali dua kali sampai 1000 kali aku tetap milih kamu gitu ya. Ya apa banget ya Allah, pasangannya ada nggak? Tapi kamu tipe yang ini nggak sih teman produa kalau misalkan ada hubungan itu lebih suka memposting ya, atau lebih suka privat aja gitu hubungannya. Nah well, lanjut lagi deh, aku mau bacain chartnya kita lagi ya. Ada Bernadia teman produa di peringkat 6 untuk top 20 lokal minggu ini dengan lagunya Kita Buat Menyenangkan ya. Kemudian ada juga Nabila Takiyah dengan Cegil di peringkat 5, dan di peringkat 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potret.

0: Simple Tat and Nalu featuring Ari Lesmana. Jujur Li, ini pertama kali aku dengar waktu rilisnya tahun produk, aku langsung jatuh hati sama lagunya. Kenapa? Dari musikalitas sampai tata bahasa penggunaan diksi-diksinya gitu, tahun produk untuk ngebuat lagu ini tuh entah kenapa menurut aku masterpiece banget. Dan ini kolaborasi yang cukup epic ya kayaknya, karena kan memang Eno sama Ari Lesmana sendiri di 420 itu pintar banget ya teman produk kayaknya untuk ngebuat satu karya musik yang cukup reflektif ya, untuk kamu yang suka lagu-lagu indie dengan diksi-diksi yang sangat puitis dan menebak-nebak artinya apa, kan pasti suka gitu ya teman produk ya. Oke, dia di peringkat 4 untuk chart top 10 lokal kita minggu ini teman produk. Ada siapa lagi ya di peringkat tiga? Kita punya Sal Priyadi dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa, dan ini bertahan selama 7 minggu di top 20 lokal kita teman produk untuk minggu ini ya. Kemudian ada Bernadia dengan Rabun Jauh di peringkat dunia. Di peringkat 1 ada siapa? Antar dulu deh ya teman produk, kita dengerin peringkat dulu.
1: Tiga

0: Dari Saul Priyadi yang cukup sukses juga kayaknya bisa dibilang tahun berdua di pasaran ya, banyak yang suka sama lagu ini dan diputar berkali-kali gitu ya, bahkan masuk chart kita juga nih tahun berdua di peringkat 2 selama berapa minggu ya, ini udah ada di chart kita selama 4 minggu tahun berdua ya, dan masih bertahan di peringkat 2. Dan ini FYI untuk kabar terbarunya, Saul Priyadi juga baru aja ngerilis karya-karya baru lagi nih tahun berdua, yang kayak aku bilang tadi kayaknya memang 2026 ini relate banget, para musisi banyak menelurkan karya-karya yang berbau untuk para pekerja gitu tahun berdua ya. Ada siapa, Salma Salsabil, terus ada juga tadi Firsa, terus ada siapa, sempet Tantri juga tahun berdua ngerilis untuk ibu pekerja kalau gak salah judulnya. Ini Sal juga ngerilis karya baru judulnya Kepala Pundak Kerja Lagi. Iya, baru 4 harian lalu kayaknya tahun berdua. Ini jadi original soundtrack juga untuk film Monster Pabrik Rambut ya, yang membawa nuansa beda dari karya-karya romantis dia sebelumnya, dimana lagunya tuh mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan lembur ya. Dan video musiknya udah di, video liriknya itu udah di rilis teman berdua dan udah ditonton lebih dari 2,5 juta kali dan mungkin sekarang udah nambah gitu ya. Ada yang udah dengar lagu-lagunya? Okay, well aku mau bacain untuk chart number one-nya siapa ya, tapi sebelum itu mau direkap dulu deh teman berdua. Ya, di peringkat 20 kita punya Tiara Andini dengan lagunya Cinta Seperti Aku, kemudian disusul dengan Hacu dari Salma Salsabil di peringkat 19. Di peringkat 18 ada Topati featuring Nadib Basalamah dengan Semusim. Di peringkat 17 ada For Revenge dengan Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Lalu ada Firsa Bersari di peringkat 16 dengan lagunya Tulang Punggung. Ada juga Dia dengan EA di peringkat 15. Kemudian ada juga di peringkat 14 ada Nadib Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lalu ada Selasa, lagunya Paul Arau teman produ di peringkat 13. Kemudian ada Manusia Favorit, lagu miliknya Andien featuring Lava Pratomo dengan di peringkat 12 ya. Dan di peringkat 11 ada Ijitaf dengan Rutinitas. Ada Mahalini dengan lagunya Untuk Yang Bersamanya di peringkat 10. Kemudian di peringkat 9 kita punya Lyodra dengan Pura-Pura. Lalu ada Marion Jola featuring Rai Putra dengan lagunya Kawin Lari di peringkat 8. Dan Seribu Kali Gea Indrawari di peringkat 7. Di peringkat 6 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di peringkat 5 ada Cegil dari Nabila Takiyah. Dan di peringkat 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potret. Kemudian kita punya ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Saul Priyadi di peringkat 3. Dan Bernadia Rabun Jauh di peringkat 2. Lalu di peringkat 1, ini cocok banget untuk kamu yang suka banget narsis. Kita punya NPD ya, dengan judul lagunya Sempurna.
1: Peringkat 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

teman berdua masih bareng Lija di sini ya, dan kali ini kita masih di top 20 mancanegara ya untuk Pradua Samarinda tahun Pradua. Barusan kamu udah dengerin lagunya Blackpink dengan Go. Ya, ini sebagai special new entry kita untuk minggu ini tahun Pradua, single kedua dari mini album ketiga Blackpink lah ya, di sebelah ini di album Deadline tahun Pradua. Dan fun fact-nya, ya tau gak sih kalau lagu ini, lagu pertama yang liriknya tuh ditulis langsung sama keempat anggota Blackpink, ya barengan sama Chris Martin, Jennie Chang, dan juga Sirka teman Pradua. Ada yang suka sama lagu ini? Well, aku membacain chart-nya juga teman Pradua untuk top 20 mancanegara Pradua Samarinda untuk hari ini ya, di minggu ketiga, minggu keempat bulan Mei. Oke, kalau tadi Blackpink dengan lagunya Go itu sebagai new entry kita di peringkat 19. Di peringkat 20 sebelumnya teman Pradua kita punya Taylor Swift dengan Uplight yang sorry kelewat ya. Ini aku mau ngumumin yang keluar dulu dari chart kita ya. Ya, kita mau say bye dulu ke Madison Beer di lagunya Bittersweet teman Pradua ya, harus keluar dari chat top 20 mancanegara kita untuk hari ini. Ya, kita punya Taylor Swift dengan lagunya Opalite di peringkat 20 ya. Kemudian ada juga Go dari Blackpink di peringkat 19, dan Baby Monster dengan lagunya Psycho teman Pradua di peringkat 18. Kemudian disusul dengan Elite dengan Not Cute Anymore di peringkat 17 ya, dan ada juga Runway dari Lady Gaga featuring Daechi di peringkat 16. Number 20.

0: Okay, Taylorship dengan lagunya Apply tahun pre-2. Well, ada kabar terbaru dari Taylorship yang dia katanya sih gak, untuk tahun ini tahun pre-2 gak bakal menghadiri American Music Awards 2026 ya, dan udah dikonfirmasi. Padahal lagu-lagunya sendiri, karya-karyanya ini dinominasiin ada 8 ya, 8 karya, ada 8 penghargaan gitu tahun pre-2 ya, dimana di AMA 2026 dan American Music Awards nih ya. Dan Taylor Swift sendiri ini termasuk artis terbaik dan album terbaik ya, di albumnya tuh teman produs sukses besar di tahun 2025 di album The Life of a Soul Girl ya, dengan 40 trofi yang udah dia punya. American Music Award, bisa dibilang Taylor Swift ini artis dengan penghargaan terbanyak dalam sejarah acara ini tahun pre-2 ya. Dan kalau dia menyapu bersih semua kategorinya tahun ini, dia juga bakal menyamai Michael Jackson dan Whitney Houston untuk jumlah kemenangan terbanyak dalam satu tahun. Nah, kira-kira dia bakal menang berapa nih ya? Kategori apa aja nih teman pre-2 ya? Well, untuk kamu penggemar Taylor Swift, ditunggu aja kabar terbarunya ya. Oke, aku lanjut lagi bacain untuk top 20 mancanegara hari ini chartnya teman pre-2. Terus selain tadi ada Eilid Not Cute Anymore ya di peringkat 17. Kemudian di peringkat 16 tahun pre-2 kita punya Lady Gaga featuring Daichi dengan Runway. Di peringkat 15 ada Heart to Heart dengan Focus ya. Dan juga di peringkat 14 ada Mad Woman dari Lovie.
1: Number 17.

0: I cannot get any more dari Ali teman Pradua ya, bertahan selama 21 minggu di top 20 mancanegaranya Pradua Samarinda teman Pradua, dan untuk minggu ini dia di peringkat 17 ya. Aku mau lanjut lagi bacaan chartnya, ada Lady Gaga featuring Daichi di peringkat 16 dengan lagunya Runaway, kemudian ada Heart to Heart dengan Focus di peringkat 15 teman Pradua. Di peringkat 14 kita punya Love A dengan Mad Woman. Lalu di peringkat 13 ada Pink Panthers featuring Jara Larson dengan lagunya Stateside. Ini dia turun satu peringkat ya tahun Prada, sebelumnya dia di peringkat 12. Kemudian di peringkat 12 kita punya Dev and Thames dengan lagunya Rain Dance.
1: Number 14.

ini musisi asal Islandia, musisi jazz yang hari ini banget kabarnya ya bakal ngegelar konser solo perdananya nih di Jakarta. Open gate-nya udah mau bakal mulai setengah jam lagi di jam 17 ya tahun berdua. Saya yang jauh di Jakarta, atau kamu yang mungkin suka sama dia, sama lagu-lagunya, ya mungkin bisa ke Jakarta sekarang. Apa sih tahun berada. Yang jelas ini konser pertamanya ya, perdananya di Indonesia. Dan untungnya Indonesia ini masuk salah satu negara ya tahun berdua yang jadi list di tour dunianya dia. Tour dunia bertajuk A Matter of Time Tour ya. Oke, ya aku membacakan lagi chart top 20 mancanegara untuk hari ini. Kalau tadi Lovie dengan lagunya Mad Woman masuk di peringkat 14 dan teman-teman dua ya. Kemudian di peringkat 13 ada Pink Panthers featuring Jara Larson dengan Stateside. Di peringkat 12 ada Deftones dengan lagunya Rain Dance. Di peringkat 11 kita punya BTS dengan Same. Di peringkat 10 ada Bruno Mars dengan I Just Might, teman-teman dua. Dan di peringkat 9 ada I Love It di peringkat 9 ya, dari Bella Kay. Number 11.

0: Okay, so mini single utama dari album BTS di tahun 2026 ini, tahun berdua ya, album terbarunya Rirang. Iya, ada yang suka sama lagu ini? Jujur aku suka rapnya sih, kayak apa ya, seksi banget gitu. Swim. Apa banget ya Allah. Nah lanjut ya teman-teman, aku bacain chartnya lagi di top 20 mancanegara untuk Prada Samarinda. Iya, ada Bruno Mars dengan I Just Might di peringkat 10. Kemudian di peringkat 9 ada Billie Eilish dengan I Love It, Love It, Love It, udah dibacain tadi ya. Nah di peringkat 8 ada Huasa dengan So Cute, album Prada. Dia naik 4 tambah 4 8, iya gak sih? Pokoknya minggu lalu di peringkat 14 ya, sekarang di peringkat 8. Terus di peringkat 7 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, teman Prada. Dan di peringkat 6 kita punya Nona dengan Work.
1: Number 8.

Oliver Rodrigo dengan Radio Teman Pradua. Kabar terbarunya dia baru aja nih, kemarin banget ya, merilis single terbaru The Cure Teman Pradua di 22 Mei. Dan ini FYI juga sebagai lagu kedua dari album ketiganya You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love gitu ya. Jadi lagu ini hadir barengan sama musik video yang nuansanya tuh vintage banget Teman Pradua. Dimana di musik videonya sih apa menampilkan Olivia ya yang lagi ngejelajahin satu rumah sakit penuh warna pastel dan lagi mencari pengobatan ya. Dan kalau dari liriknya sih, Dikir ini menghadirkan sisi emosional dan rapuh yang emang jadi ciri khas penulisan lagu-lagunya si Olivia gitu kan ya, sejak awal karirnya. Kayak apa sih lagu-lagunya lain, Trader, Driver License gitu ya Teman Pradua, itu juga lirik-liriknya cukup nyelekit. FYI dia juga katanya bakal apa nih, ada kabar-kabar dia mau ini ya Teman Pradua, mau ngadain tour dunia gitu sih. Kira-kira bakal ke Indonesia apa enggak ya Teman Pradua ya, kita tunggu aja kabar terbarunya. Aku lanjut bacain lagi chartnya untuk top 20 mancanegara minggu ini ya. Tadi sampai mana ya, udah bacanya ya Teman Pradua. Oh ya, tadi di peringkat 6 ada Nona dengan lagunya Work ya. Terus di peringkat 5 ada Heart to Heart dengan Root. Di peringkat 4 kita punya Catsy dengan Pinky Up. Dan di peringkat 3 ada Hwasa dengan Goodbye. Number 5.

Heart to Heart, Hiroyo Teman Pro 2. Ini satu lagunya Heart to Heart yang kabarnya sih berhasil ya. Untuk pertama kalinya musik videonya Heart to Heart itu menggait 100 juta views ya, lewat lagu ini Teman Pro 2. Jadi MV yang pertama kali dirilis pada 20 Februari 2026 ini berhasil melampaui 100 juta views YouTube kemarin banget di 22 Mei 2026 pukul 6 waktu Korea. Dan ini jadi pencapaian rekor MV pertama Heart to Heart yang berhasil menembus angka itu Teman Pro 2 ya. Kamu udah nonton ini berapa kali? Akhirnya dia mencapai 100 juta ya Teman Pro 2 ya. Oke, lanjut lagi di Top 20 Mancanegara untuk Pro 2 Samarinda. Hari ini di peringkat 2 kita punya siapa sih? Ada Harry Styles Teman Pro 2 dengan American Girls. Peringkat pertama ada siapa? Ntar dulu ya, kita dengerin dulu.

0: Oke, yaudah, Huasa dan Good Goodbye tahun Pradua. Ini singlenya Huasa yang udah berapa minggu ini ya, 8 mingguan ada di top chartnya kita tahun Pradua. Dan dia ada di peringkat 3 sama seperti minggu lalu ya. Dan di peringkat pertama ada siapa sebelum aku spill? Ini aku bacain lagi rekapnya aja deh ya tahun Pradua ya. Di peringkat 20 ada Taylor Swift dengan Applied. Kemudian di peringkat 19 ada Blackpink Go. Di peringkat 18 ada Baby Monster dengan Psycho. Di peringkat 17 ada Eilid dengan Not Cute Anymore. Di peringkat 16 kita punya Lady Gaga featuring Daichi dengan Runway. Di peringkat 15 ada Heart to Heart dengan Focus. Di peringkat 14 ada Mad Woman-nya Lovey. Dan ada Stateside dari Pink Panthers featuring Jara Larson di peringkat 13 ya. Kemudian di peringkat 12 ada Dev Thames dengan lagunya Rain Dance. Di peringkat 11 ada BTS Swim. Di peringkat 10 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Dan di peringkat 9 ada I Love It, Love It, Love It dari Bella K tahun Pradua. Dan di peringkat 8 ada Huasa dengan So Cute. Kemudian di peringkat 7 ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Di peringkat 6 ada Nona dengan Work. Di peringkat 5 kita punya Riot dari Heart to Hearts. Dan di peringkat 4 ada Catsy dengan Pinky Up. Di peringkat 3 tadi ada Huasa dengan Goodbye. Dan di peringkat 2 ada Harry Styles dengan American Girls. Kemudian di peringkat 1 ada siapa ini? Lagunya Bruno Mars tahun 2 dengan Rizikal.
1: Number 1.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Selamat malam, mau pesan apa?
4: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
3: Baik, minumnya?
4: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
3: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
4: Kalau porsinya gimana?
3: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Hai Gejok, jalan tadi dua ada di Fanny Soegi featuring Herwa tahun Produa di nemenin kamu. Ya di sore ceria masih bareng sama Lija kali ini. Ya di hari yang kayaknya udah mulai mau agak gelap dikit tahun Produa. Langit yang udah mulai keorenan dan jalanan yang udah mulai padat sama mobil-mobil juga, motor dan juga kendaraan-kendaraan gitu. Ya tahun Produa, selamat kamu yang lagi di perjalanan. Hati-hati aja di jalan, mungkin banyak yang udah mulai selesai dari segala aktivitasnya di akhir pekan Sabtu ini tahun Produa. Ya selamat kembali pulang ke rumah ya, dan selamat kembali berkumpul bareng sama keluarganya. Well, ini aku sempat nemu sesuatu yang kayak lagi viral di media sosial. Ya dimana tahun Produa katanya ada nenek ya, usianya 67 tahun, yang dia ini jadi sorotan banget karena dia punya koleksi kartu Pokemon. Pokemon udah 67 tahun itu ya. Jadi ini koleksinya, kartu Pokemon ini dia udah simpan sejak tahun 1999 ya tahun Produa, dan ditaksir ternyata bisa dibeli sama kolektor ya, nilainya tuh miliaran rupiah. Selama hampir 3 dekade dia diketahui merawat 10 binder berisi kartu Pokemon vintage ya, dalam kondisi yang masih sangat-sangat-sangat baik, mulai dari kartu hologram langkanya sampai binder original era awal Pokemon gitu tahun Produa dia punya ya. Dan koleksi ini diperkirakan memiliki nilai sampai 7,2 miliar ya, dan udah ada yang ngebeli juga ini kabarnya tahun Produa ya. Asli uang 7,2 miliar gitu dikasihin bergepok-gepok ya, pakai pakai apa itu tuh? Iya tahun Produa ya, buat kamu yang penasaran ya, pakai tote bag ya tahun Produa ya. Nah ini yang mana, wah lagi-lagi gitu ya, jadi bukti kalau ternyata hobi, terutama hobi-hobi tertentu ya yang dirawat dengan serius, itu bisa berubah jadi harta karun di masa depan ya. Bahkan banyak netizen-netizen tuh yang akhirnya komen, ternyata investasi tuh gak mesti emas aja gitu tahun Produa ya, koleksi kartu Pokemon pun bisa ngehasilin duit sebanyak ini ya, 7,2 miliar beneran gitu ya tahun Produa ya. Tapi ya pastinya ini rezeki sang nenek lah, bisa doang tahun Produa 7,2 miliar. Dan dia sendiri sempat bilang agak sedih sih harus merelakan koleksinya itu yang udah dia rawat sepenuh hati ya. Tapi ya udah gak apa-apa kan, demi 7,2 miliar kapan lagi ya tahun Produa ya. Well, ini jadi salah satu investasi yang ternyata salah satu hobi ya, hobi mengkoleksi sesuatu yang ternyata bisa jadi investasi tahun Produa. Kamu, aku mau ngomongin ini aja deh, kamu juga suka gak sih mengkoleksi sesuatu, atau pernah gak sih mengkoleksi sesuatu yang ternyata tuh bisa kamu jual ya, entah ke teman atau ke mana kayak gitu tahun Produa, yang udah kamu simpan banget ternyata laku tuh. Boleh banget ya di Sore Ceria gabungan bareng sama aku sampai jam 7 malam nanti, 081258487885, atau boleh juga ke aplikasi RRI Digital dan juga ke Instagram @RRIProduasamarinda.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12. Akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gue,
0: apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap.

Well, teman pura dua, ada gak sih dari kamu yang suka banget mengkoleksi sesuatu? Ya, bisa dibilang kayaknya itu apa ya, jadi satu kegiatan yang biasa banget gak sih untuk kita lakuin. Apalagi mungkin untuk kita-kita yang punya passion akan sesuatu hal gitu ya, teman pura dua ya. Ada hobi tertentu gitu, atau ya udah suka-suka aja ya pada sesuatu hal gitu, teman pura dua. Dan menurut aku, apa ya, rasa suka akan sesuatu hal itu kadang-kadang yang memicu kita ya ada dorongan untuk mengkoleksi sesuatu gak sih, teman pura dua ya, karena kita ingin terus mungkin mencari satu kesenangan atau rasa aman atau apa ya, kepuasan tertentu ketika memiliki barang-barang atau apapun itu yang bisa kita koleksi. Nah, dari situ yang mana sebenarnya kalau dari sisi psikologisnya sih, teman pura dua, ya ketika kita ngedapetin apa yang kita mau, apa yang kita sukai gitu kan, otak tuh bakal melepaskan dopamin gitu, zat yang ngasihin kita rasa senang. Nah, karena itu kita terdorong akhirnya ya untuk mendapatkan itu lagi ya, termasuk mengkoleksi sesuatu. Iya gak sih? Nah, jujur li, yang bagus sih, yang baik sih menurut aku ya, ini ya, mengkoleksi sesuatu yang benar-benar nantinya apa ya, sebenarnya kalau untuk ngasihin rasa senang ke kita kan itu sudah cukup bermanfaat ya, teman-teman berdua ya. Tapi kalau misalkan bisa lebih bermanfaat lagi, termasuk yang dialamin sama si nenek yang dapat 7,2 miliar karena mengkoleksi kartu Pokemon, kan lebih untung gak sih? Nah, dan kalau dari pengalaman aku sendiri, ada gak sih koleksi yang itu tuh ternyata bisa menghasilkan cuan gitu, teman-teman dua? Kalau mungkin flashback dikit ke masa-masa kecil, dulu suka banget yang namanya koleksi-koleksi binder, teman-teman dua ya. Bahkan ada tipe-tipe binder tertentu dari merek-merek tertentu yang mana dia tuh apa ya, kualitasnya bagus banget teman-teman dua. Dari kertasnya tuh tebel ya, tebel, dan memang harganya cukup mahal ya, bahkan banyak yang langka gitu ya, beli di pasaran pun banyak yang langka dan banyak yang beda. Jadi karena ada komunitasnya ya, aku bareng sama teman-teman aku juga itu suka banget yang namanya koleksi binder. Nah, kita tuh kadang barter ya, berdua barter, dimana apa, kertas binder dari merek tertentu itu yang harganya cukup mahal, kalau mau ditukar ya, misalnya aku cuma punya 3 nih, 1 bisa ditukar sama 5 isi binder kecil. Ya, atau bahkan 10 atau berdua ya, segitu sukanya kita sama koleksi-koleksi apa isi binder itu. Walaupun sebenarnya kan tujuannya kertas binder itu ya untuk ditulisin gitu ya, teman-teman berdua, tapi karena suka koleksi akhirnya enggak kita tulisin, kita simpan aja baru dipamerin ya sama apa teman-teman kita. Ada rasa puas atau rasa bangga gitu yang kita dapetin ketika wih, dapat pujian nih dari teman-teman. Ih, bagus banget. Aku mau juga dong yang itu. Ini tukar, ntar aku kasih 10 ya. Aku kasih 10 nih isi binder yang biasa aja buat satu yang luar biasa ya gitu ya, teman-teman dua. Akhirnya mau, bahkan ada kayak berapa kali itu isi binder yang kayak cukup eksklusif itu bahkan dibeliin gitu, teman-teman dua ya, karena langka, ke teman-teman lain pun enggak ada yang punya gitu, cuman satu kan. Jadi dibeli 10.000, dibeli berapa ribu gitu, teman-teman dua, untuk satu atau berapa jenis kertas binder aja tuh, teman-teman dua. Itu sih salah satu yang menurut aku koleksi yang cukup menguntungkan ya. Cukup menguntungkan ya, teman-teman dua. Mungkin kamu juga ada punya pengalaman, kamu ada yang koleksi sesuatu gitu, teman-teman dua, yang ternyata selain ngebuat kamu bangga atau memberikan rasa puas pada kamu, tapi juga bisa dijual.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
4: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
3: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
5: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: ngasih 88,5 FM teman terbaik kamu tahun 2. Sari ceria masih ngomongnya soal koleksi-koleksi. Ini rame banget ya tamuku hari ini.
1: Hai.
2: Hello. Absen enggak sih guys? Absen.
1: Ada DJ Fatim di sini.
3: DJ Elvina.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ada DJ Sasa.
3: DJ Elvina.
4: Ada Matthew.
2: Ada aku kan.
5: Keren.
0: Ya Allah rame banget. Kalian habis ini ya, habis ada bikin konspirasi gitu ya.
2: Iya. Persekutuan perhimpunan.
1: Iya. Rapat meja bundar.
0: Ini kan dulu deh. Kamu ada suka koleksi sesuatu enggak? Tapi jangan bilang koleksi ini crush ya.
2: Enggak kok guys.
1: Itu favoritnya Matthew enggak sih?
4: Itu segan itu.
0: Ada berapa asrama putrimu?
2: Dey, oh asrama putri.
4: Asrama putri.
2: Asrama putri.
4: Kan punya 13 CTTA.
0: Oh my god.
2: Ifong satu lusin.
0: Oh.
2: Beda satu aja sih.
0: Tambah lagi dong.
2: Iya kan? Anyway, bisa ada yang tebak enggak sih? Aku enggak. Kira-kira dulu tuh suka koleksi apa?
0: Skincare kan?
2: Enggak, skincare. Apa gitu yang masih ke anak-anak?
4: Ban mobil.
0: Ban mobil.
3: Dia udah ini ya, udah apa sih namanya?
2: Oke, okay, ya gak ada yang benar.
1: Ya udah langsung aja, langsung aja.
2: Simply, aku dulu terobsesi sama dinosaurus.
1: Tebak aku apa?
0: Aku
1: unicorn.
0: Unicorn.
1: Dulu tuh semua barang aku tuh isinya unicorn semua, kayak aku tergila-gila. Bahkan, nih ya kak, aku tuh dulu maunya dipanggil unicorn sama mama aku. Kalau aku gak dipanggil itu aku gak bakal nyaut. Aku gak nyaut. Iya udah gak nyaut gitu.
0: Kenapa harus unicorn?
1: Ya, dulu tuh pas masih kecil tuh unicorn tuh kayak lucu banget. Dan itu tuh kayak bagus, lucu banget bagus.
2: Sumpah, tapi aku juga, aku kayak ngelihat dinosaurus tuh kayak keren gitu. Okay. Aku sampai punya 2 kontainer isi dinosaurus semua. Bayangin, 2 kontainer gede.
0: Terus?
1: Dan sekarang kemana?
2: Masih kesimpan kok.
1: Sama.
0: Oh, oke. Okay. Itu nggak ngerasa sayang nggak sih kayak ngebeli dinosaurus sama
2: jujur ya kak? Karena orang tua yang nge-spend kan. Terus aku masih kecil yang ngerti apa-apa dong. Mama mau ini, papa mau ini, dikasih.
1: Sekarang bisa sih.
2: Sekarang iya.
1: Kalau ditabung kayaknya bisa beli barang.
2: Kita taruh obligasi, iya, dapat deh itu.
1: Iya lagi.
0: Oke, okay, kalau Fatim dari ini ya. Dari semua, entah itu tas, apa boneka,
1: semuanya,
0: atau bantal, ada spray segala.
1: Iya, lengkap banget. Itu satu kamar isinya unicorn semua.
0: Kenapa
1: itu.
0: Kenapa kamu ada nonton film tertentu yang ada unicornnya?
1: My Little Pony.
0: Oke,
1: My Little Pony.
2: Dari kartun ya?
1: Iya, kartun dong.
2: Kartun.
0: Itu sampai sekarang nggak? Sampai kamu sebesar sekarang masih suka sama unicorn?
1: Jujur itu tuh kayaknya cuma 1 tahun aja deh kak.
2: 1 tahun?
1: Bener, aku tuh inget banget. Dari aku pas umur 9 tahun itu tuh awal mula aku obses. Bukan suka lagi, bener-bener obses gitu loh. Sampai kayak wallpaper HP aku tuh sampai
2: unicorn juga.
1: Wallpaper. Sampai kayak casing-casingnya gitu tuh semuanya unicorn gitu.
2: Pasti kalau kamu main game, nama kamu pasti ada unicorn.
1: Iya lagi. Dulu nama aku secondku tuh Petimua Unicorn gitu loh.
4: Petimua Unicorn.
1: Tapi sekarang udah ganti. Pas umur 10 tahun tuh udah kayak berubah gitu loh. Kayak tiba-tiba kayak gak suka lagi. Tiba-tiba hilang aja udah gitu.
2: Okay. Aku lebih kenyimpan aja sih. Tapi masih suka nonton gitu loh. Kayak unique facts-nya gitu. Kayak fakta-fakta unik tentang ini
0: jadi,
2: gitu.
0: Sekarang jadi penggemar Jurassic Park gitu. Enggak.
2: Tim dulu aku suka banget kak, sumpah. Aku suka banget nonton itu sampai aku kayaknya pernah merengek demi rewatch Jurassic Park keberapa gitu. Yang bagian okay. Mososaurusnya terbang gitu.
4: Tim, masa kamu 10 tahun udah punya second account?
3: Well.
1: Enggak sih, pas aku baru-baru punya second account tuh masih pakai nama unicorn gitu. Kayak masih suka tapi udah enggak terlalu obses lah
0: intinya. Teliti banget Matthew ya.
4: Iya dong. Cerdas kan OTW generasi emas.
1: Kalau di YouTube tuh pencarianku ini loh, unicorn di dunia nyata.
2: Ya ada mitos-mitosnya gitu.
1: Bener-bener kayak pengen banget gitu loh ketemu sama unicorn. Pokoknya dulu tuh aku juga suka banget kan sama Badut. Kalau misalnya
2: Badut, aku takut banget.
1: Badut tuh lucu tau.
2: Lucu dari mananya?
1: Tapi yang pakai kostum itu loh.
0: Kamu pasti gara-gara nonton film horor ya.
2: Bener, Pennywise.
1: Iya. Aku udah nonton. Aku udah nonton juga, tapi aku tetap suka sama Badut.
2: Aku sampai mimpi nonton itu.
1: Aku dulu ngerengek pernah, aku ingat banget. Aku lagi jalan terus ada Badut Unicorn dan aku minta
2: Badut
1: berhenti.
2: Badut Unicorn.
1: Aku minta berhenti sekarang, enggak diberhentiin, aku nangis sepanjang jalan sampai rumah.
2: Oh, Badut kostum
1: gitu. Iya.
2: Kira Badut yang kayak clown gitu.
1: Tapi yang clown aku juga suka.
2: Oke.
0: Ya ini ya, film pro 2. Antusias banget kalian ya ngomongnya ya. Itu BTW yang di Robinson tahu sama Rinda Square kan
1: tahu,
0: sering
1: tahu,
0: ada
1: tahu.
0: Tuh yang badut-badut di situ.
2: Iya.
0: Kamu sekali-kali jadi unicorn.
4: Ada The Pindleman.
3: Yang paling seru ada
0: tuh. Tak tuntung, siapa apa namanya?
4: Tak tuntung. Tuntung. Ada ini Kak, ada Hamut. Hamut.
1: Hamut sahur Kak. Tung sahur.
2: Kalau ngebicarain soal koleksi, ini banyak banget anak-anak muda yang lagi kayak vibes-nya itu lagi nge-hype-in kartu Pokemon.
4: Pokemon rewek.
0: Asik banget. Iya, 7,2 miliar kan?
2: Iya. Itu sampai mereka kayak nge-gambling gitu loh, Kak. Mm-mm. Yang biar mereka dapetin kartu-kartu unik, niche, bagus buat niche. Koleksi mereka.
4: Niche.
2: Tapi aku sendiri enggak terlalu ngerti sih. Mungkin ini teman-teman ya, ada yang ngerti.
4: Iya. Ini brand.
0: Jangan disebut brandnya, jangan disebut.
4: Brand kan Raja Pokemon, Kak, di rumahnya
0: oh,
4: ada Pokemon-nya.
1: Kalau kira apa, Kak?
0: Brandnya.
4: Enggak, brand.
1: Lucu aja.
4: Brand di rumahnya ada Pokemon yang asli, Kak. Ada Pikachu, dia pelihara Pikachu.
0: Abang ngumpulin uang santunya, kartunya apa-apanya. Apanya, Pikachu-nya tuh apanya.
4: Ini kuda poni.
1: Ini punya aku.
0: Boneka Pikachu yang asli. Ya,
4: bonekanya gitu aku ada bonekanya.
0: Kamu belinya di Jepang.
4: Apa beli? Enggak, beli di Gama.
0: Gama, oke.
4: Gama, ya galeri mainan.
2: Galeri mainan. Disebut. Lengkap.
0: Ih, aku penasaran itu kan dari tahun 1999 sih katanya ya itu ya. Itu sampai sekarang masih ada ya. Itu belinya gimana? Cara belinya gimana sih kartunya tuh?
4: Abang cara belinya ke ini, ada yang toko buku gitu atau toko buku?
0: Yang official loh ya, bukan yang
4: iya. Di tempat jual kartu gitu.
0: Terus dia blind box bisa gitu
4: beli
0: gak
4: per,
0: sih?
4: Ya bisa beli per pack atau enggak per 10 pack.
0: Oke.
4: Okay. 10 pack tuh masing-masing satu isi berapa?
0: Terus itu jadinya
4: isi 10.
0: Terus itu jadinya kartunya untung-untungan mana yang
4: eksklusif dan enggak eksklusif. Untung-untungan. Nanti di koleksi yang paling bagus.
2: Pernah enggak dapat yang bagus, Bre?
4: Pernah berapa? Dua kali sama.
2: Itu kamu jual lagi atau kamu koleksi?
4: Enggak, emang buat koleksi.
2: Emang di koleksi.
1: Tapi kalau dijual berarti untung gitu ya?
4: Iya, untung. Misalnya belinya berapa, nanti harganya beda gitu.
2: Tapi kalau koleksi-koleksi gitu mahal enggak sih?
0: Ada komunitasnya enggak sih di sini?
4: Ada komunitasnya. Ada dua kalau enggak salah.
2: Dua,
4: iya.
0: Itu kan berarti kadang-kadang orang-orang mau koleksi sesuatu tuh karena basis penggemarnya cukup besar gitu kan. Jadi ada yang bisa dipamerin lah di situ. Iya enggak sih?
4: Iya.
2: Tapi kamu FOMO atau pengen
4: ya,
2: tipe yang aja. FOMO ya. Atau emang suka gitu?
4: Ya, emang FOMO sih, tapi dulu aku juga suka, dulu aku pernah koleksi.
0: Ya takutnya kan ini ya, jadi sebenarnya strategi marketing aja sih.
4: Ya memang strategi marketing.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: mitos atau fakta.
1: Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
0: Mitos atau fakta?

panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Teman terbaik kamu. 15 detik berharga.
3: Tahu nggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol.

Oke, dari Salma Salsabil dengan lagunya Memory teman Pre 2. Sore ceria masih bareng Lija di sini. Ya, aku masih nemenin kamu ngomongin soal koleksi ya, mengkoleksi sesuatu nih teman Pre 2. Oke. Apa sih koleksi yang bisa jadi investasi? Kalau tadi udah di spill ya berapa mungkin atau ya koleksi-koleksi yang ternyata tuh bisa dijadiin cuan juga teman Pre 2 atau dicuanin ya. Karena kalau salah satu contohnya tadi nenek-nenek yang berhasil dapat 7,2 miliar karena mengkoleksi kartu Pokemon ya. Atau kalau dari aku sendiri sempat juga pas dulu masih kecil itu sempat mencuankan koleksi-koleksi binder-binder eksklusif ya, isi-isinya tuh berdua. Tapi ada lagi sih sempat kalau sekarang yang mana ini era digitalisasi ya, kayak yang hobi main game, ada gak sih dari kamu yang suka mungkin di game-game tertentu kan dia pasti ada ininya teman berdua ya, ada yang dijual apalagi game-game online contohnya kayak skin iya iya skin-skin apa gitu ya di game banyak ya teman berdua, game-game apapun tuh kayaknya menjual semacam skin ya untuk ngebuat tampilan entah akunnya kamu gitu atau hero-hero di dalamnya atau ya tampilan akun gamenya kamu tuh jauh lebih beda gitu ya teman Pre 2 dibandingin sama apa akun-akun lainnya yang kebanyakan memang kalau tujuan dijualnya skin itu kan ya itu ya teman Pre 2 ya kadang-kadang kita pengen mengkoleksi sesuatu tuh juga sebagai identitas atau branding diri ya enggak sih, kita pengen dikenal beda ya karena ada ciri khas atau sesuatu yang beda aja gitu teman-teman. Ya enggak sih. Aku sempat banget aku sudah main game salah satu ini teman berada salah satu game yang cukup lama dari 2018 aku main game dan kayaknya skin eksklusifnya tuh udah lumayan banyak ya, bahkan ada skin yang lumayan mahal ya, itu baru aku dapetin tahun ini dari 2018 gitu teman berada. Bisa dibilang kenapa kepengen ngebeli sesuatu yang mahal itu ya, karena entah kenapa ya suka aja gitu teman Pre 2 ya. Kadang-kadang kita ngebeli sesuatu karena suka ya udah, mencari suatu kepuasan batin atau mengejar hasrat apa sih yang memuaskan diri ini gitu kan. Ya salah satunya mungkin ya dengan membeli apa yang kita suka gitu ya kan, atau apa yang sebenarnya kita incar dari dulu gitu kan teman Pre 2 ya. Dan kalau udah dapat ya udah ada rasa puas tersendiri dimana itu mungkin selain bisa dipamerin ya apa ya ngerasa beda aja kan kalau nggak ada yang punya selain aku ya gitu ya. Tiba-tiba apa setelah aku ngebeli itu di mana dia kan ada frame-nya gitu teman berada, setelah ngebeli skinnya tuh ada frame-nya, wih banyak yang ngechat apa bang, kan di akun game kan nggak tahu ya cewek apa cowok, jadi aku dipanggil bang tuh sama teman-teman mutualan di game itu teman berada, bang aku beliin akunmu ya 2 juta. Tapi aku nggak mau ketolak ya teman berdua ya, menolak ini apa 2 juta ya, karena entah kenapa udah sayang aja kayak sama akunnya, soal akun satu-satunya gitu kan, akun satu-satunya udah dari lama dari 2018. Dan sebenarnya kalau ngelihat ini sih kalau lihat dari beberapa teman-teman lain tuh memang ada yang dia memang jual beli akun gitu ya teman berdua, kalau dirasa ada skin yang apa eksklusif atau skin lama yang udah nggak dijual lagi gitu kan, nah itu akun ada itu bisa laku sampai berapa puluh juta ya, bahkan ada yang sampai ratusan juta tuh kayaknya ya teman berdua ya, karena itu tadi ada skin eksklusif atau skin langkanya yang nggak dijual di mana-mana. Tapi aku nggak mau jual soalnya cuma satu ya sayang. Karena yang udah lama kita punya itu kadang-kadang ini ya teman Pre 2 ada semacam sedikit ikatan emosionalnya gitu, kalau ngebuat akun baru pun ya apa ya kayak kurang puas aja gitu, soalnya memorinya udah dari 2018 kan ya, atau apalagi untuk kamu yang udah ngkoleksi misalnya dari umur 10 tahun, nah itu kan memorinya udah banyak banget ya, makanya si nenek itu sebenarnya agak sedih ketika dia melepaskan ini ya teman Pre 2 apa kartu Pokemon yang dia punya itu karena dia udah koleksi dari tahun 1999 kan ya. Tapi udahlah demi 7,2 m kalau akunku dibeli 7,2 m aku juga mau sih.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
4: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
3: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
4: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Tapi penasaran gak sih teman berdua, apa aja sih koleksi-koleksi yang ternyata tuh punya nilai investasi, mungkin selain kartu Pokemon. Ini jadi promo ya jadinya ya teman berdua. Nah, kalau kamu mau koleksi sesuatu, usahain memang itu benar-benar yang kamu minati ya teman berdua ya, bukan karena FOMO. Benar kayak teman-teman broadcasting tadi bilangin nih, takutnya nanti nyesel ya soalnya kalau ngebeli karena FOMO doang ya teman berdua. Karena kan orang yang mau ngasihin duit atau kolektor-kolektor yang mau ngeluarin uang untuk barang langka itu pun gak banyak sebenarnya ya. Dan kalau dihitung-hitung kayaknya ada sih yang mau beli gitu kan, tapi kalau untuk yang besar banget ngeluarin uangnya kayaknya cuman 1-2 orang yang memang dia kolektor kolektor asli banget gitu ya teman berdua, yang memang suka banget mungkin sama produk tersebut. Tapi kalau diinget-inget sih kalau kita perhatiin juga mungkin di media sosial atau di mana gitu ya teman berdua, di media-media juga di media informasi juga kayaknya ya sebenarnya banyak-banyak info yang bertebaran juga kayaknya ada beberapa barang-barang tertentu gitu yang kalau kita koleksi itu bisa banget untuk jadi investasi masa depan. Wih, apa tuh? Beberapa tuh teman berdua nih, contohnya adalah banyak ya kayak kolektor jam-jam tangan ya di Indonesia tuh yang akhirnya ngejadiin barang ini ya atau jam tangan itu teman berdua sebagai ladang investasi. Kan kadang ada tuh barang-barang tertentu yang kalau kita beli makin tahun atau kian tahun itu nilainya turun ya teman berdua ya, kayak mobil, motor atau apa itu kan makin tahun karena ada produk-produk baru lagi yang keluar gitu kan, jadi dia makin tahun nilainya turun. Kecuali kalau misalkan mobil motor antik yang memang udah lama banget itu, yang udah nggak ada ininya ya teman berdua, yang nggak ada yang edisinya sudah tidak dikeluarin lagi gitu dan sangat-sangat terbatas ya, itu bisa banget sih, tapi kayaknya belum tentu kita hidup selama itu ya. Ada berapa orang Indonesia ini sebagai kolektor jam ya jam tangan yang untuk merek-merek tertentu gitu tahun berdua dia malah bisa jadi ladang investasi ya. Misalkan contohnya kayak model jam tangannya Patek Philippe Nautilus 5711 itu kayak dicari banget berapa tahun terakhir ya, dan mungkin kalau kalau

berapa ya ada yang nyari buku komik aslinya siapa gitu. Itu juga kayak ada beberapa contoh kasus ya, kasus yang ternyata investasi buku komik yang sukses di Indonesia itu salah satunya nih ada Si Buta dari Gua Hantu, seri buku komik populer di Indonesia yang pertama kali diterbitin tahun 1967 ya, yang dibuat sama R.A. Kosasi, tahun kedua seniman buku komik terkenal Indonesia yang jadi ikon seni Indonesia lah bisa dibilang. Nah ini sempat tahun 2015 salinan langkanya ya dari edisi pertama Si Buta dari Gua Hantu itu dijual dengan cara lelang seharga 103 juta tuh. Wih, jadi angka ini meningkat luar biasa banget, mengingat kalau harga asli buku komik tuh hanya 2.500 saat itu tahun pro 2. Ini jadi naiknya drastis dong ya. Nah itu, jadi pas pertama kali diterbitin tuh harganya cuma 2.500, 1960. Di 2015 ada yang mau ngebeli salinan pertamanya itu 103 juta. Nah itu ya salah satunya ya nih. Jadi kalau sekarang ini udah punya, mungkin koleksi-koleksi tertentu ya disimpan aja dulu ya teman berdua, yang mana tahu jadi harta karun di kemudian hari. Ya sama beberapa barang-barang lainnya, mungkin kalau memang kamu ngebelinya benar-benar karena ya udah minat banget ya, kan sekarang-sekarangnya dapat senengnya gitu ya teman berdua. Nanti makin tahun ya mana tahu dapat cuannya ya gitu ya. Apalagi untuk yang memang punya kesukaan tertentunya cenderung lama gitu ya, nggak mudah berpindah hati ya kan. Kadang nanti kayak si itu lagi suka unicorn ternyata cuma setahun aja, abis itu suka yang lain hahaha gitu ya. Cuma kayak kayak si nenek kan suka Pokemon sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu tentara dua. Nah bisa ternyata bisa dia jual akhirnya gitu ya. Oke, well itu aja untuk sore ceria kali ini. Udah aku hadirin buat kamu, jangan kemana-mana. Ntar kita bakal insyaallah sih kayaknya bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu komunitas yang ada di kota Samarinda ya teman-teman. So keep stay tune aja di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bener kata lo, gue ngoceh aja kayak burung kutilang terbang yang ngejauh ke kali malam. Biar kata batang leher gue bakal hilang. Tetep si Dwi bakal mampir mana gue pulang.
2: Ini Indonesia.
3: Pantun, salah satu bentuk puisi lama khas Nusantara yang penuh makna dan keindahan bahasa. Pantun adalah karya sastra lisan yang sudah hidup sejak ratusan tahun lalu di masyarakat Melayu, termasuk Indonesia. Biasanya terdiri dari 4 baris dengan rima AB-AB. 2 baris pertama disebut sampiran dan berfungsi sebagai pengantar, sedangkan 2 baris berikutnya adalah isi yang menyampaikan pesan utama. Tak hanya hiburan, pantun juga digunakan dalam upacara adat, pergaulan sehari-hari, hingga media pendidikan. Dari nasihat bijak, ungkapan cinta, sampai sindiran halus, semua bisa disampaikan lewat pantun. Tahukah kamu, pantun tidak hanya ada di Indonesia, bentuk serupa juga ditemukan di Malaysia, Brunei, hingga Thailand Selatan. Itu sebabnya pantun diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2020. Dan uniknya lagi, pantun bisa menjadi ajang adu kreativitas. Dalam tradisi berbalas pantun, 2 pihak saling merangkai bait spontan untuk menunjukkan kepandaian berbahasa, seru sekaligus penuh makna. Pantun adalah cermin kearifan lokal Nusantara. Dengan bahasa sederhana, ia menyampaikan pesan moral, humor, bahkan cinta. Melestarikan pantun berarti menjaga jati diri bangsa lewat kata-kata indah yang tak lekang oleh waktu.
2: Ini Indonesia.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Oke, 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, bareng sama Lija kali ini di sini sesuai janji aku tadi ya. Aku mau ngajakin kamu ngobrol-ngobrol seru sama salah satu komunitas yang ada di Kota Samarinda nih teman Pro 2, di Tunai Corner Community malam hari ini 23 Mei 2026 ya. Sebenarnya banyak sih kayaknya komunitas di Kota Samarinda, dan salah satunya yang cukup pamor ini kayaknya enggak asing ya. Apalagi untuk kamu-kamu yang alim-alim. Teman-teman muslim gitu ya. Nah, ini udah ada hadir depan aku perwakilan dari komunitas Yuk Ngaji Samarinda. Ada Kak Adi sama Kak Mervin. Hai, nah,
2: selamat. Halo.
1: Sore maghrib. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, kalau udah kayak gini kan harus itu ya, harus
3: santai aja.
1: Iya, oh santai aja. Ini kayak muda-muda banget soalnya itu berdua ya.
3: Muda.
1: iya kan? Masih muda enggak sih?
3: Berapa tebak usia?
1: 19.
3: 19, siapa yang 19?
1: Dua-duanya.
3: Hah?
1: Ya, biar lambung dikit.
3: Lanjut.
1: Oke, Kak Adi sama Kak Mervin, apa ya kabarnya ini?
2: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya semua. Ini boleh dikenalin dulu kalau Kak Adi sama Kak Mervin ini di Yuk Ngaji itu sebagai apa toh?
2: Di sini kami sebagai pengurus.
3: Ya.
1: Uh-uh.
3: Ya, kalau Mervin lebih ke mana?
2: Lebih ke bagian tim produksinya.
1: Tim produksi.
2: Lebih yang membuat event.
1: Oh, oke, okay. Tim inti gitu yang ngurus ya, inti ya. Kalau Kak Adi apa tuh?
3: Trainer.
1: Trainer.
3: Ya, trainer.
1: Ya, yang ngajar ngaji gitu ya?
3: Enggak ngaji. Yang ngaji sih, cuma ya itulah. Ya, nanti dibahas lah. Ya, trainer itu lebih ke yang ngisi materi di kegiatan. Ada kegiatan internal yang dimana kegiatan eksklusif yang nanti mungkin kita bakal bahas.
1: Oke, siap. Ini yang ngisinya kebanyakan Kak Mervin ya. Oh, ini yang perencana, ini yang
3: betul
1: pelaksana.
3: Iya, bisa jadi kayak gitulah.
1: Ini cocok banget komunitasnya kayaknya teman Pro 2 untuk kamu yang pengen hijrah. Yes. Ya bahasanya ya teman Pro 2 pengen hijrah, yuk ngaji di Samarinda. Nah, boleh dikenalin dulu enggak sih Kak ini untuk komunitasnya sendiri? Ini sebenarnya kan komunitasnya tuh se-Indonesia.
3: Betul.
1: Ya karena kalau saya cari tahu sih ini apa yang buat itu Ustadz Felix Siaw, Ustadz Tenar ya nggak sih?
3: Tidak tepat juga sebenarnya.
1: Bisa tahu. Nah ini untuk yang regional Samarinda ini gimana awal mulanya komunitas ini kebentuk nih?
2: Jadi awal mulanya kami di Yuk Ngaji Samarinda terbangun itu dari tahun 2017.
1: 2017.
2: Ya benar.
1: Ya sudah ya. Gimana tuh Kak?
2: 2017. Kenapa sih bisa terbangun? Karena kita melihat dari keresahan-keresahan yang ada di kalangan-kalangan anak muda di Samarinda khususnya. Salah satunya seperti Abu Bang. Salah satu keresahannya kayak
3: ya isu mental dan seterusnya.
2: Rata.
3: Sebenarnya kan tadi sudah dibahas secara nasional. Yuk Ngaji itu ada bukunya enggak?
2: Ya. Oh, ada.
3: Ya. Kami. Jadi kita punya biografi.
2: Biografi.
3: Nanti boleh dibaca-baca deh. Ya, di biografi secara nasional itu kita di tahun 2015.
1: Ya itu buku
3: biografinya
2: Kak.
3: Ya, biografi kami.
2: Kayaknya,
3: ya.
2: Boleh
1: deh. Ya, ntar aku baca-baca
3: ya,
1: gitu.
3: Baca.
1: Ya, udah kayak Al-Qur'an gitu.
3: Ya, bisa dicek. Ya. Nanti dibaca-baca nih.
1: Ini terbitan mana? Terbitan
3: Terbitan Yuk Ngaji
2: Pusat.
3: Ya, Yuk Ngaji Pusat. Ya, itu kita bisa lihat di situ startnya itu di 2015. Ya, 2015 secara nasional. Sedangkan di regional sendiri itu startnya 2017.
2: Ya.
1: Oh, berarti setahun setelah yang di pusat terbentuk.
3: Dua tahun. Yang dimana ketika terbentuknya ini itu kita ngelihat kondisi pada saat itu di 2017 itu kan lagi marak-maraknya yang namanya hijrah ya.
1: Iya.
3: Ingat enggak?
1: Iya,
3: sampai ustadz-ustadz di Samarinda itu datang. Ya, kayak Ustadz Hanan, Ustadz Abdul Somad itu euforianya tuh luar biasa. Akhirnya kita juga buat regionalnya di Samarinda di tahun 2017. Yang dimana ketua pusat itu tadi kita disclaimer bukan Ustadz Felix tapi Ustadz Hussein sebagai penggagasnya. Kemarin nonton
2: CEO-nya.
3: Enggak.
1: Teman-teman saya kayaknya ada yang nonton gitu, cuman saya ada kesibukan ya.
3: Betul. Nah, Ustadz Hussein tuh ngajak partner ke beberapa asatis lain kayak Ustadz Wimar, Ustadz Cahyo juga kategori
2: pendiri. Ikut.
3: Kemudian Ustadz Felix dan Ustadz Hidayat. Ya. Dan bahkan sekarang ada kayak generasi baru kayak Hawariun, Fuad,
2: Bang Fuad, ya, Bang Rizko.
3: Fuad sama Rizko yang di mana punya segmennya masing-masing di situ. Ya. Seperti itu. Ya, alhamdulillah kita sebenarnya sebelum COVID itu Yung Aji belum terlalu terlihat. Nah, tapi ternyata konsistensi dalam dakwah itulah yang ngebuat akhirnya Yung Aji itu semakin dikenal dan banyak orang-orang yang pengen ikut gabung sama kita gitu.
1: Okay.
3: Ikut gabung pengen hijrah bareng lah tadi bahasanya. Walaupun kita sudah ganti tagline hijrah tadi. Hijrah tadi bukan tagline kami tapi
2: main yuk.
3: Main yuk.
2: Ya, yang dulunya hijrah
3: ya, sekarang ganti tagline. Hijrah kan kayak kelihatan
2: paling banget
3: ini si paling hijrah.
2: Si paling hijrah.
3: Lagi. Ya kan? Okay. Sedangkan dalam Islam sendiri kan kalau kita ngerasa hijrah itu adalah sesuatu yang paling alim gitu loh. Sedangkan kita kan ingat tuh kenapa iblis dikeluarkan dari surga. Ya, ya, karena merasa paling.
1: Oke.
3: Ya, merasa paling.
1: Ada kesombongan.
3: Ya, kesombongan
1: sih gitu ya.
3: Betul. Ana khairum min khalaqatani minar wa khalaqatahu min tin. Aku lebih baik darinya ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api. Yang api itu posisinya di atas. Padahal kita enggak tahu kan, ternyata ciptaan terbaik itu ya kita sebagai manusia ini. Ya, seperti itu ya. Karena merasa lebih baik. Makanya soleh tapi merasa lebih baik. Itu sesuatu yang salah kan, apa bedanya kita sama setan atau iblis gitu.
1: Iya,
3: ya,
1: betul,
3: ya
1: betul.
3: Makanya tagline kami itu bukan hijrah lagi tapi main yuk ya.
1: Main yuk?
3: Betul, main yuk ya. Okay. Bukan hijrah tapi main yuk.
1: Ya. Nah, tapi kan tujuan apa ya, tujuan komunitas awal ini kan untuk mengajak hijrah
3: betul.
1: Bareng apakah nanti esensinya tuh hilang gak sih nih, ngajak main?
3: Itu dia.
1: Iya. Nah,
3: kerennya apa?
1: Iya,
3: ya, kerennya adalah Islam itu dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu relevan.
1: Oke.
3: Ya, kita bisa lihat setiap nabi yang turun di setiap zaman itu sebenarnya influencer. Kalau kita lihat, ya punya punya kapasitasnya masing-masing. Yang dimana kalau kita lihat di zaman Nabi Musa, Musa kita lihat kan para penyihir, ya muncul Nabi Musa yang membuktikan bahwa mukjizat ini lebih keren daripada penyihir-penyihir pada zaman itu. Di zaman Nabi Isa alaihissalam kita bisa lihat penyembuhan dan seterusnya itu sangat keren banget. Tapi Nabi Isa bisa melakukan hal tersebut. Sedangkan di zaman Nabi Muhammad ada yang dibawa yang namanya adalah informasi. Jadi mukjizatnya Nabi Nabi Muhammad itu adalah informasi. Ya, kalau kita lihat ya, mukjizat yang membedakan mukjizat nabi lain dibandingkan dengan Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain itu beda banget. Coba kita lihat, bisa membelah lautan. Kalau kita bisa pakai teori berpikir ya, dalam teori berpikir level 1 untuk menentukan kebenaran itu seperti ini, pernyataan sama dengan kebenaran. Apa yang kita lihat itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan informasi. Misal ini HP, Mbak percaya kan ini HP?
1: Iya.
3: Karena sudah tahu kan informasinya.
1: Iya.
3: Bayangkan Nabi Musa itu pernah membelah laut. Pernah lihat gak?
1: Enggak.
3: Ya, itu yang membedakan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu relevan sampai sekarang. Ya, Al-Quran itu ibarat petunjuk yang relevan setiap zaman. Itu yang kita jual. Kita jual, ibarat yang kita jual itu Al-Quran. Ini loh, Al-Quran ternyata dengan kita menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran, itu kita bisa tetap bisa terlihat keren, tetap bisa terlihat modis, tetap terlihat kekinian dan seterusnya seperti itu.
1: Oke, okay. Ibaratnya gini, tetap tujuan awalnya adalah ngajak hijrah
3: betul,
1: bareng, tapi dengan pembawaan yang lebih easy going gitu ya, kayak main-main aja, teman-main teman hijrah gitu.
3: Okay.
1: Emang kegiatannya apa aja nih kak?
3: Jelaskan Nurfin.
1: Apakah ini kan kalau dari namanya yuk ngaji? Yeah. Ini yang terbayang di kepala saya tuh ya udah kita datang di
3: buka satu kitab, buka
1: yuk buka jus ini ngaji bareng gitu. Ini sebenarnya kegiatannya gimana sih kak?
2: Oke, jadi di kegiatan kita di yuk ngaji itu bukan hanya sekadar ngaji kak.
1: Oke, tapi memang ada kegiatan ngajinya.
2: Tapi ada memang bagiannya. Di sisi lain kita juga punya kegiatan yang kreatif, salah satunya membuat kerajinan tangan, kerajinan tangan biasanya yang bagian perempuannya, sedangkan kami yang laki-lakinya lebih ke olahraga. Jadi agenda-agenda yang umum itu tetap kita ada sih, nggak hanya ngaji doang.
1: Oh, yang seru dari komunitas ini adalah kita tetap bisa kok teman berdua ngaji bareng. Ngajinya tetap ada nih, aspek spiritualitasnya tetap ada, bisa ngaji tapi tetap bisa having fun gitu.
3: Tapi disclaimer tadi ngaji buka kitab, maksudnya buka Al-Quran, ngaji kita baca, terus kita baca dengan nada yang bagus, intonasi yang bagus, itu bagus. Tapi ngaji di sini itu sebenarnya bukan cuma kita baca dengan indah, melainkan kita sampai ke tahap tadabur,
2: memahami.
3: Kita paham, bahkan menerapkan, bahkan mengajak orang-orang itu buat bisa mengikuti apa aturan yang ada dalam Al-Quran tersebut. Contoh, kan sebagaimana yang kita ketahui, mungkin kebanyakan orang itu menganggap ngaji itu buka Quran, kemudian dibaca dengan indah, itu bagus, itu nggak ada yang salah. Tapi ada konteks yang lebih baik daripada itu. Contoh, mbak analoginya, saya punya bapak ya, atau teman punya bapak yang bapaknya itu udah meninggal. Dia ngasih surat wasiat yang di mana surat wasiatnya itu katanya ada di bawah lemari. Di bawah lemari. Bakal akhirnya karena tahu ada wasiat di mana itu ada di dalam lemari, di mana di bawah lemari itu ada emas. Kira-kira dalam surat itu tertulis bapak sudah naruhkan emas 100 gram buat kamu untuk hidup. Itu cuma dibaca doang. Kira-kira dibaca, dilombakan dengan melodi-melodi yang indah, kira-kira ya seperti itu, paham nggak? Kayaknya udah paham nih kemana nih. Paham. Ya kita baca dengan melodi-melodi indah, tapi kita tidak menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Itu justru bukan seperti itu maksudnya. Mungkin konteksnya betul ngaji tilawah dengan indah itu bagus, tapi alangkah baiknya kita menerapkan apa yang kita baca, apa yang kita dapat dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah manual book yang Allah siapkan buat kita umat manusia, ya, terutama umat muslim, yang dimana itu sebagai jalan hidup kita. Ya, seandainya apa yang di Al-Quran itu diterapkan, kita mungkin bisa lebih baik. Ya, gitu. Itu yang kita ajak. Tapi dengan style kita, dengan metode yang kekinian,
1: Gen Z banget. Oke, I see. Aku paham, Kak. Yeah. Jadi ini sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan lain yang di luar dari ngaji itu ada, tapi ngajinya jauh lebih apa ya, teman-teman?
3: Relevan lah.
1: Iya, lebih didalemin lagi gitu. Betul. Berarti ini dalam satu kali forum atau pertemuan itu kegiatannya tuh bisa ngaji sambil mengkaji secara dalam.
3: Ya, betul. Ya, sambil tadabur alam. Sebenarnya ada 3 kategori ya. Kategorinya nanti agenda yang dimana only cowok, yang dimana cuma cowok-cowok only aja yang di dalam sana. Contoh kayak tadi olahraga, karena arahnya cowok itu suka bergerak. Ya, activity. Memang ya activity, dimana kalau bergerak itu dia senang, have fun gitulah. Sedangkan kalau perempuan suka yang indah-indah.
2: Perlu yang bercerita.
3: Makanya dia lebih suka kayak merangkai bunga, bercerita dan seterusnya. Walaupun kita punya kayak agenda yang eksklusif, yang dimana itu memang kita bakal mengkaji Islam lebih dalam lagi. Ya, yang namanya kelas eksklusif
2: yuk ngaji.
3: K namanya. Kepanjangnya kelas eksklusif yuk ngaji. Ya, eksklusif ya.
2: Eksekutif.
3: Ngaji, mohon maaf. Ya, seperti itu yang memang, walaupun ada juga kayak kajian-kajian yang tematik dengan kalau yang kayak itu terstruktur. Ya, kalau yang tematik itu namanya sharing time ya.
2: Sharing time yang barusan aja.
3: Yang dimana nanti kita akan membahas fenomena-fenomena yang terjadi
2: belakangan ini.
3: Belakangan ini baik itu di Samarinda, nasional, bahkan internasional, seperti itu.
1: Oke, seru banget sih kalau kedengarannya ya, bisa membedahi si ayat Al-Quran, bisa kegiatan-kegiatan tertentu juga. Ini berarti kalau tiap kali ada agenda tuh laki-laki dan perempuan akan selalu dipisah apa gimana tuh?
3: Ya, demikian kurang lebih seperti itu.
1: Oh, berarti grup khususnya pun dipisah.
3: Grup khususnya pun dipisah. Ada grup laki-laki dan ada grup perempuan.
2: Perempuan ya,
3: karena itu batasan yang memang udah dikasih. Nah, ngomongin batasan, boleh gak gabung gitu dalam itu? Jadi dalam Islam itu ada beberapa hal yang boleh kita bercampur sama perempuan, walaupun tetap ada batasan. Ya, ada batasan. Contoh dalam pendidikan salah satunya. Kan ketika kajian itu kan pendidikan. Bagi kita lagi pendidikan Quran ibarat. Nah, saat-saat seperti itu tuh diperbolehkan. Atau ketika berjualan, ya bermuamalah itu diperbolehkan. Ya, kecuali seperti ini juga kan. Nah, seandainya Islam itu tidak se-fleksibel ini, kami tidak datang. Ini kita berdalam. Ya, ini kan ranahnya pendidikan juga seperti
1: menepis
3: itu.
1: Menepis
3: isu kaku. Sebenarnya itu seperti itu.
1: Kita bisa belajar agama tanpa merasa terlalu kaku.
3: Betul.
1: Juga kayak bisa santai.
3: Nah, makanya cara ngajak kami itu pernah ada suatu ketika itu misal yang datang itu ceweknya enggak berhijab. Maka
1: oh iya pernah kak.
3: Iya, tapi ketika isunya mungkin kita pengen bahas hijab, maka kita tidak keluarkan isu hijab itu.
1: Oke.
3: Untuk menjaga perasaan
2: orang marwah.
3: Tersebut. Iya, bukan marwah sih. Menjaga perasaan. Ya, takutnya ilfil kok dikit baru datang sudah dijudge. Ya
1: enggak?
3: Iya, kita ngelihat kondisi, kita ngelihat kondisi audiens.
1: Tapi kan sebenarnya dari namanya pun itu ya ada skeptisme enggak sih, misalkan ini yuk ngaji. Oh, ya udah nih pasti buat orang-orang alim aja gitu. Ya kan? Tapi ternyata ada yang datang tanpa hijab.
3: Iya, kita terima aja sebenarnya enggak masalah gitu. Ya, bahkan ya enggak harus yang ini banget. Kan kita yang namanya proses ya, hijrah itu kan proses. Kalau kita judge mereka itu salah, maka mereka akan nggak akan
1: mau datang,
3: mau datang. Oh,
1: nggak mau belajar
3: ya, kan
1: juga.
3: Mereka mau belajar kan datang mau belajar, kenapa harus ditolak gitu loh.
1: Betul.
3: Iya, itu justru yang aneh, kenapa harus ditolak kan mereka datang di sana pengen belajar, oh ih, seru ya, lama-lama kan pengen berhijab, lama-lama pengen ikut ngaji, ih seru kayaknya pengen ngaji lebih dalam nih, lebih dalam lagi, pengen tahu lebih dalam Islam seperti apa, ya seperti itu.
1: Gitu. Berarti,
3: bukan judgment itu intinya.
1: Iya. Oke, berarti ini bisa digarisbawahi ya, kalau komunitas ini ternyata nggak khusus buat yang alim-alim aja.
3: Betul.
1: Ya, ternyata yang baru mau belajar Islam lebih dalam pun bisa datang ke komunitas ini kak ya.
3: Benar-benar.
1: Oke, itu pertemuannya berapa kali kak?
2: Hangout. Dalam sebulan itu ada dua kali kak. Kalau untuk hangout, kalau untuk sharing time itu ya ada sekali lah biasanya, paling minimal.
1: Apa itu di akhir pekan kah atau?
2: Biasa di pertengahan sih, di pekan ketiga. Pekan ketiga, pekan keempat.
3: Walaupun tiap pekan ada agenda aja ya.
2: Iya, terkadang ada, tergantung dari
3: kesiapan teman-teman.
2: Kesiapan teman-teman.
3: Namanya juga
2: lagi
3: kan komunitas, kita bukan komunitas, organisasi.
1: Iya, betul, betul.
3: Ya, jadi yang ya walaupun orang yang belum berhijab sekalipun pengen pengen dong gabung di pengurusannya, datang aja. It's okay, ikut aja, gak masalah, kita gak pernah nolak siapapun. Datang, join, apa potensi yang dia bisa ya digunakan, dimaksimalkan. Ya seperti itu, kita gak ngelarang siapapun datang ikut gabung, bahkan masuk ke pengurusan juga gak masalah.
1: Oke, oke. Nah ini berarti biasanya kalau udah sejauh ini pun kalau ngelihat kayak kebanyakan teman-teman yang datang ke komunitas ini di agenda-agendanya atau event-eventnya tuh pengen ngapain tuh? Kebanyakan belajar ngaji kah atau apa, cari teman atau gimana tuh?
2: Macam-macam sih Mbak, beragam.
1: Ya?
2: Ada yang hanya sekedar healing doang, ada yang sekedar ada juga yang belajar juga yang terutama, terus ada juga yang pengen cari teman nih, teman baru. Yang teman sebelumnya mereka ngerasa kayak kurang nyaman, akhirnya dia mencari-cari tempat yang buat nyaman untuk dia sendiri.
1: Nah ini saya juga sempat ini ya kak ya, ngedapetin ini kan kadang-kadang kita tuh untuk mengajarkan sesuatu itu apa ya, butuh mentor yang memang dia mungkin punya
3: kapasitas
1: di situ. Nah di sini apakah mentor-mentornya gitu itu punya kapasitas itu nggak sih kak, atau ya udah kita ternyata di sini untuk ya udah saling sharing aja gitu, bukan untuk yang gimana banget?
3: Ya, nah tadi kami kan ngomong ada yang namanya kelas eksklusif yuk ngaji. Nah di situ kita bakal pengen belajar lebih dalam. Nah saya salah satu trainernya. Ya trainer itu ibarat mentor lah ibaratnya. Saya salah satu trainernya di sana. Ya kita di kelas eksklusif yuk ngaji itu ada 4 tahap. Jadi tahap pertama itu akidah. Di mana akidah itu masalah keyakinan ya. Kalau akidahnya udah clear, maka apa yang dilakukan seorang manusia itu tidak akan melanggar apa yang sudah ditetapkan sama Allah. Contoh. Pernah dengar hadis innamal a'malu binniat enggak, Kak?
1: Pernah.
3: Ya. Segala sesuatu tergantung sama
1: niatnya.
3: Iya. Pernah bingung enggak apa sih maksud hadis tersebut gitu?
1: Enggak sih.
3: Ya,
1: kalau niatnya baik hasilnya baik juga gitu. Kalau niatnya buruk hasilnya buruk juga.
3: Saya kasih contoh. Innamal a'malu binniat, misal segala sesuatu tergantung dari, misal niatnya itu karena pengen dapat 1M dalam 1 tahun. Ya dia kerja 1M setahun. Kira-kira karena niatnya dapat 1M, bisa enggak dia melakukan segala cara untuk mendapatkan 1M itu?
1: Mungkin aja.
3: Ya, karena targetnya kan 1M. Ya mungkin dengan cara mencuri, mungkin dengan cara yang tidak dibenarkan sama syariat Islam, apa yang sudah diatur sama Allah dalam Al-Qur'an. Dan dia akan menggunakan segala cara itu. Namun, ketika niatnya karena Allah, aku mau dapat yang 1M. Kira-kira kalau dapat yang 1M, benar enggak dengan cara nyuri, nyolong, korupsi dan seterusnya, misal seperti itu, Kak. Ya itu, karena itu dari dari hadis itu ya kita bisa ngedalamin banget gitu. Oh ternyata kalau niatnya karena Allah, kita lihat benar nggak Allah itu nyuruh kita nyari rezeki itu dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya, ya seperti itu. Nah makanya ketika akidahnya clear, maka ketika dia menjalankan hidup dia, itu dia nggak akan melanggar apa yang sudah ditentukan sama Allah. Nah, okay. Ya makanya Islam sendiri kan mengatur tiga ranah nih, tiga ranah. Pertama ranahnya kepada Allah atau hablum minallah.
1: Yeah.
3: Ya, urusan masalah ibadah, sholat, zakat, puasa itu yang langsung sama Allah. Ada yang ranahnya yang kedua itu hablum minan nafs, itu untuk urusan dia dengan dirinya sendiri. Itu pakaian, makanan, apapun itu yang dia konsumsi, itu hablum minan nafs. Dan ada yang hablum minan nas, yang dia ngurusin sesamanya, misal bermuamalah, berhubungan, berinteraksi sama orang dan seterusnya itu. Jadi kalau kita bilang ngaji apa beribadah itu cuma urusan sholat, maka konteksnya salah. Di Al-Quran ternyata yang diwajibkan itu banyak, bukan cuma sholat, bukan cuma zakat, bukan cuma puasa. Ternyata ngurusin orang, ngurusin urusan orang, maksudnya bukan sok-sok ngurusin ya, maksudnya cara kita ya mengajarkan kebaikan, ngajak kebaikan itu sesuatu yang memang itu ajaran Islam. Itu juga ibadah, ternyata itu juga ibadah. Ya di situ nanti kita bakal belajar lebih dalam sampai ke hijrah. Kemudian tadi akidah yang pertama, akidah, hijrah, sejarah, sejarah. Kemudian yang terakhir itu dakwah, sampai orang tersebut bukan cuma di jadi level seseorang muslim itu pertama dia bisa pertama dia menerapkan ke dirinya. Dia belajar menerapkan ke dirinya sampai ke tahap dia tahu dan dia pengen ngajak orang itu ikut apa yang dia lakukan. Contoh kak, contoh kak siapa? Kak Liza ya, kak Liza. Ya kak Liza. Contoh ya kak. Ada tontonan favorit ya?
1: Ada.
3: Ada. Pas tahu tontonan itu bagus, pengen ngajak gak?
1: Oh iya betul. Ya.
3: Nah saat itu pas saya belajar Islam lebih dalam, terus saya pengen ngajak orang itu kenal ini lebih dalam lagi. Ini seru loh, ini bagus loh. Ternyata sigma-sigma yang ada di luar itu salah, itu salah. Itu yang aku pengen ngajak orang deh, pengen kenalkan Islam lebih dalam lagi ke semua orang yang aku kenal, yang aku sayangi, yang aku cintai, orang tua, keluarga dan seterusnya. Seperti itu kak.
1: Siap-siap. Jadi ibaratnya siapapun ternyata boleh kok untuk menyebarkan atau mengajarkan kebaikan gitu ya kak. Termasuk di komunitas ini sendiri punya kajian eksklusifnya atau agenda-agenda tertentunya itu yang memang mengarahkan kita ke arah kebaikan gitu ya kak. Ya itu nggak mesti harus yang punya sertifikat tertentu atau apa gitu. Yang penting dasarnya aja udah benar Al-Quran gitu kak.
3: Sampaikanlah walaupun satu ayat.
1: Oke, siap. Oke, teman bro dua, ntar kita bakal ngobrol lebih jauh lagi ya seputar komunitas Yuk Ngaji ini. Seru ya kayaknya. Tapi kita mau jeda dulu ya. Kita dengerin dulu yang berikut ini.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Oke, teman-teman berada masih di Tunai Corner Komunitas ya. Kita masih barengan sama teman-teman dari Komunitas Yuk Ngaji Samarinda. Well, ini masih ada Kak Adi sama Kak Mervin juga. Aku mau nyenggol dikit Kak. Tadi sempat notice dikit ya. Kebanyakan yang datang ke Komunitas Yuk Ngaji itu ya tadi ya, selain mungkin memang pengen belajar Al-Qur'an, ngaji gitu ya. Nyari-nyari teman, tapi ada juga yang pengen healing. Wah, itu gimana tuh Kak ceritanya tuh?
1: Itu ranahnya Mervin.
0: Oh ya, Mas ya. Mervin, gimana tuh Kak?
2: Aduh, ranahnya healingnya.
0: Ya. Kalau, emang ya? kalau menurut kakak sendiri dengan ngaji itu kita bisa healing nggak?
1: Bisa dong.
3: Bisa banget
1: bisa kita. Dong. Loh, justru ya Mbak.
0: Iya.
1: Hiking itu adalah hobinya Nabi Muhammad. Rasulullah
0: healing.
1: Ya healing.
0: Okay, siap.
1: Bayangkan. Iya. Jadi hiking kan salah satu healing tuh. Itu adalah
0: ya okay,
1: salah satu hobinya Nabi. Ya, Nabi tuh suka hiking loh. Sebelum beliau jadi Rasul. Ya suka hiking. Ngapain Nabi hiking? Nabi hiking tuh tujuannya satu. Ketika hiking ternyata bukan cuma cari healing, tapi dia cari apa ya? Cari sesuatu bahasanya ya bahasanya cari tafakur
2: bahasanya ya,
1: tafakur ya bahasanya tafakur itu ada dabur alam tafakur dan seterusnya. Maksudnya ketika apakah kita setelah ngaji itu nggak boleh healing, itu salah. Nabi sendiri hiking, Nabi sendiri itu suka main kuda. Ya caranya healing Nabi kan main kuda, jalan sama istrinya juga pernah ya dan seterusnya. Itu Islam gak membatasin healing gitu loh. Kalau mau healing ya silahkan aja gitu loh. Kalau di Yuk Ngaji tadi ada yang namanya trail running. Kita main trail running. Ya trail running. Kemudian futsal bareng
3: futsal,
1: juga.
3: Mini soccer.
1: Kemudian
3: terus ada gaming bareng juga.
1: Board game
3: bareng,
1: kita main
3: board game.
1: Kita main board game juga loh. Tau board game gak? Kita main board game bareng. Nah kalau perempuan healingnya tadi gitu loh, ketemu sama teman ngobrol ya kan, biasanya gitu gosip.
0: Enggak, jangan dong.
1: Ya gosipnya yang bagus lah.
3: Yang menambah kebaikan. Okay.
0: Gosip yang nangkep
1: ya.
0: Kak.
1: Ya, okay. Gitu.
0: Berarti kan maksudnya ini ya, ini jadi sarana healing. Betul. Ibaratnya ada karena ada kegiatan-kegiatan di luar ngaji itu.
1: Betul.
0: Sendiri. Tapi kalau menurut kakak-kakak, apakah bisa healing dari ngaji nya itu sendiri atau ikut-ikut kajian itu bisa jadi sarana healing nggak sih untuk teman-teman?
1: Apakah jadi sarana healing? Ya juga. Contoh mau cerita nggak tadi ya yang tadi?
0: Boleh.
1: Jadi kayak kita setiap kita ngajiin yang namanya sharing time itu ada yang datang, ternyata datangnya tuh cuma diajak orang. Ketika diajak orang ternyata dia curcol. Dan tadi saya ngeliat yang tadi ya, tadi sebelum kesini tiga orang itu keluar matanya kok nangis padahal biasa aja.
0: Jadi sebelum kesini tadi ada agenda.
1: Makanya
0: tadi
1: ada agenda di sebelum kesini. Nah itu bentuk healing kan nggak hanya jalan ya. Healing sendiri itu kan ibarat kayak ngecharge gitu sih, kayak ngecharge apa yang kita butuhkan,
0: mencurahkan isi hati,
1: ya, bentuknya itu mungkin mencurahkan isi hati, kemudian charge iman. Cara charge iman kan datang ke pengajian, siapa tahu kita dapat sesuatu yang kita nggak dapat di luar, pencerahan di luar, insight. Tapi bukan cuma mau nangis doang, tapi ngasih solusi kira-kira. Apa sih solusinya? Ya, apa sih solusi yang kira-kira pas untuk kita hadapin? Nah, memang semuanya nanti bakal kembali ke Al-Qur'an ya untuk semua solusi permasalahan kita. Ya, mungkin Mbak itu pernah, Kak Liza pernah ini buka Quran tahu-tahu pas baca artinya ini kok relate ya? Ya, itu bentuk salah satu healing juga terbaik itu ya dengan cara mengkaji Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mentadaburinya. Kita boleh menerjemahkan Al-Quran itu untuk kita, tapi jangan sampai ke orang lain. Mungkin ayat itu kayaknya cocok banget buat aku nih. Ya, itu kan cara ini. Mungkin nggak sengaja ada ayat yang pas di audiens pada saat tadi kita lagi ada agenda sharing time itu ada ayat yang muncul pas di ayat itu. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi tidak mungkin Allah itu memberikan ujian itu melebihi batas hambanya. Itu netes air matanya. Kemudian ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, apa, hanya dengan menyebut nama Allah hati jadi tenang. Tahu-tahu nangis ini. Ya, padahal ya kan masalah aku dengan masalah audiens itu bisa jadi beda. Ya bisa jadi
0: interpretasi memaknai
1: itu ayat Al-Qur'an itu beda ya? Gitu okay. Kan. Ya boleh, tapi untuk kayak ini artinya ini. Nah, kita kembali lagi, kita bukan ulama, ya ibarat kita bukan ulama, ada ulama, ranahnya ulama yang bisa menafsirkan itu lebih jelas.
0: Oke. Jadi sharing time-nya tuh ada kok ya, kayak space untuk ternyata yang datang teman-temannya tuh mau bertanya
1: bahkan curcol
0: ya, jawab curcol gitu ya, ya itu bisa jadi sarana healing ternyata di situ ya kak ya, ngecas
1: iman.
0: Ya.
1: Kita HP pas lagi habis baterainya buru-buru dicas gitu kan, tapi ketika iman kita lagi turun lagi drop, kita
0: ya udah ikut komunitas ini aja salah satunya ya
1: biar terus tercas.
0: Iya betul. Di dunia yang hektik ini tahun 2022 iman jangan sampai lupa gitu ya.

0: Jadi kayak contoh ya, ada kasus yang bunuh diri kemarin yang di viral di Bimbatan. Itu teman saya pernah hampir di Samarinda. Udah di Sungai Mahakam. Aku memang tahu dia lagi ada masalah keluarga. Aku pengen telepon, di mana kamu? Di jembatan Mahakam, di pinggir. Ngapain? Aku stres di katanya. Gitu. Dari isu itu pun akhirnya kayaknya dengan komunitas mereka ada teman ngobrol, teman kira-kira bisa nggak dapat solusi bareng. Dulu juga ternyata bukan cuma sekarang ya, saking relate-nya adalah dulu di zaman para sahabat itu para sahabat tuh sering keluar rumah ngumpul sama sahabat-sahabat cowok lainnya yang itu. Jadi keluar mau curhat, jangan curhat di sini. Kita semua punya masalah, kita punya masalah yang sama. Pasti gara-gara istri. Ya pasti kayak gitu kan. Jadi teman cowok juga ternyata butuh itu, bukan hanya cewek. Ya apalagi cewek kan yang memang baik perasaan biasanya kan ketika menghadapi suatu masalah.
1: Oke. Ya. Jadi gabung ke satu komunitas, salah satunya lewat yuk ngaji. Betul. Ini bisa jadi sarana untuk kamu supaya tetap waras.
0: Ya. Betul, menjaga kewarasan.
1: Benar. Karena ada space untuk ya mungkin curhat-curhatan atau saling mendengarkan di situ ya, Kak ya. Oke. Nah, ini kita lihat lagi ya, ternyata tuh komunitasnya udah berkembang lebih dari 50 bahkan ya, 50 regional di Indonesia, salah satunya di Samarinda. Nah, untuk antusiasnya gimana, Kak? Anak-anak Samarinda untuk sekali forum pertemuan itu banyak enggak sih yang datang?
2: Beragam sih,
0: Kak. Beragam. Ya, seragam. Jadi kalau kemarin yang only cowok ya, itu 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, sebelumnya kita
1: satu kelas tuh.
0: Ya, betul. Kita punya space sendiri.
2: Punya tempat khusus.
0: Ya, tempat khusus namanya Yuk Ngaji Space Samarinda. Coba cari di
2: Nanti buka aja di Instagram kita.
0: Ya. Kita punya space sendiri yang memang tempatnya prefer banget buat agenda-agenda kayak sharing time gitu, diskusi dan seterusnya. Yeah. Dan memang kita juga di situ juga setiap kayak satu minggu sekali itu kita ngumpul. Terserah mau ngobrolin apa bebas. Kita nggak ngomongin agama pas ngumpul.
2: Kadang main gitar, karaoke bareng. Serius
1: ya.
0: Ya kita kayak gitu. Tapi itu yang cowok-cowok mungkin belum jalan kali ya. Yang cowok-cowok sudah mulai sering ngumpul, ngobrol.
2: Akhirnya dapat ide
0: kita buat agenda bareng. Yang itu kita open siapapun boleh ikut. Bukan hanya pengurus. Ya datang aja kalau mau.
2: Umum siapapun itu.
1: Ini berarti teman Pradua yang kepengen membangun networking atau sekedar ya udah cari-cari teman-teman baru. Bisa banget.
0: Ya betul, sama upgrade skill. Ya, scale up kita bareng.
1: Skill up. Ya, itu apa aja, Kak, yang dilakuin?
0: Contoh. Di sini kan kita tempat buat apa ya,
2: tempat penelitian
0: sarana,
2: lah
0: sarana ya. Untuk
2: mengembangkan
0: bakat kita taruh di situ untuk dakwah. Contoh kayak Mas Mervin tuh suka gambar-gambarnya bagus. Ya gambarnya dipakai buat dakwah, dia juga bisa desain, bisa ini. Dan ketika dia udah jago, kita bisa buka kelas desain, kelas CapCut dan seterusnya. Jadi bukan hanya ilmu agama yang didapat, tapi ada skill yang didapat nanti, mungkin nanti bagus bisa dia pakai buat pekerjaan dia di luar dan seterusnya. Kita ada yang bisa desain, kita tangkap. Ada yang mau belajar gambar, oke. Mau belajar public speaking, oke.
1: Ada space buat sharing ilmu juga ternyata ya.
2: Iya benar, Kak.
1: Sharing ilmu gratis tuh, Mas.
0: Gratis.
1: Masih ilmu
0: gratis.
1: Yakin? Ya. Kenapa enggak buat kursus workshop nih, Mervin? Ilustrator kan.
2: Dapat dulu deh, Kak.
1: Dibisnisin gitu kan.
2: Boleh juga tuh, Kak.
1: Boleh juga.
0: Tapi karena kita tujuannya buat dakwah
2: balik lagi kan tujuannya.
0: Ya memang bagus. Cuma kita kan tujuannya kan memang kita ngajak siapa tahu dia mau dakwah di sini. Contoh ternyata dia buat konten-konten dakwah. Kan orang yang cerdas itu adalah orang yang ketika mati nanti itu amalannya tuh nggak putus.
1: Amal jariahnya banyak.
0: Kan ada 3 tuh kata Nabi tuh. Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga itu anak yang soleh. Bayangkan dengan ilmu yang bermanfaat ini, dia ternyata dia pakai desainnya untuk ngajak orang sholat, ngajak orang berbuat baik,

0: sesimpel ngajak orang itu ya berbuat baik lah intinya, berbuat baik, menolong orang lain dan seterusnya. Itu kan ajakan yang dimana kalau kita ngajarkan dia, dapat dari mana nih ilmunya? Dapat dari Mas Mervin misal, Mervin, Mervin ngajarin ini, ngajarin ngedit, ya dia dapat juga pahalanya. Okay, makanya siap. Makanya dakwah itu adalah multi level pahala. Siapa leader tertingginya?
1: MLP.
0: MLP multi level pahala. Betul. Kalau ada multi level marketing, kalau di dakwah itu adalah multi level pahala. Okay, puncaknya siapa? Puncaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Siap, siap. Bisa sih dibisnisin gitu, bisa kita kaya dunia. Betul. Tapi kakak-kakak ini lagi fokus untuk memperkaya akhiratnya.
1: Bisa di sisi lain juga.
0: Sisi lain juga ada sebenarnya.
1: Ada juga.
0: Ya kita enggak boleh ninggalin dunia.
1: Harus balance.
2: Ya. Itu satu yang membantu ya kalau kalau kita enggak itu nggak bisa juga ya kan?
0: Betul, itu salah juga kak, itu salah perspektif orang ya. Perspektif orang itu nganggap kira-kira tawakal tawakal atau usaha, atau usaha dulu atau tawakal dulu menurut kakak, atau menurut kakak ya usaha dulu baru tawakal, atau tawakal tapi nggak usaha,
2: usaha dulu atau, baru tawakal,
0: atau ada jawaban lain,
2: atau dua-duanya deh dibarengin gitu, tetap usaha tapi tawakal, sisanya serahkan kepada yang
0: ya, berarti usaha dulu ya.
2: Iya
0: ya. Nah, jadi dalam Islam itu kita nggak boleh usaha tok tapi habis itu tawakal. Artinya apa? Artinya artinya kalau kita usaha dulu baru tawakal, berarti kita lebih yakin sama kemampuan kita daripada ketetapan
2: Allah. Salah nih.
0: Ya.
2: Yang benar gimana, Kak?
0: Tapi kalau tawakal dulu tapi enggak usaha itu juga salah. Allah ngasih potensi ke kita untuk bisa berusaha.
2: Okay,
0: ya, jadi tawakal terbaik adalah tawakal sebelum selama kita berusaha dan sudah kita berusaha. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan misal, maka kita sudah ya udah memang itu ketetapan Allah, tapi kita usaha semaksimal mungkin. Misal kita tahu nih Allah ngasih rezeki lewat jalan pintu manapun. Ya, tapi kita tawakal, ya udah kita diam aja di rumah. Kan Allah ngasih kita rezeki.
2: Iya.
0: Malas pun kita ini. Iya. Ya, karena ya misal malas pun kita bisa dapatkan ibarat kalau cuma makan minum pasti dikasih. Ya orang tua kita enggak tega
2: kasih. Itu pun harus gerak kan buat ngambil kan usaha ngambil kan.
0: Saya bahkan diam aja bisa dikasih.
2: Ya, ngangkat tangan ya.
0: Ya, ibarat gitu kan.
2: Nanti makannya pun harus nyendakan usaha juga.
0: Usaha juga kan. Tapi ternyata Islam tidak mengajarkan seperti itu. Karena kita tahu rezekinya Allah itu seluas samudra, maka karena kita yakin, maka kita akan menjemputnya dengan maksimal, semaksimal kita. Ya,
2: siap-siap. Oke. Ini ternyata waktu kita sangat-sangat udah mepet, Kak. Ya udah, ini mungkin ada yang mau disampaikan lagi enggak sih untuk ajakan teman-teman yang mau gabungan ke komunitas ini, gimana caranya, Kak?
0: Ya. Pertama,
1: yang pertama ya kakak, teman-teman boleh bisa visit.
0: Oke, ya Endspace tadi. Datang aja, kita datang aja, terbuka.
1: Kita open terus.
0: Pengen tahu agenda lebih lanjut, buka Instagramnya Yuk Ngaji, @yukngajisamarinda. Jadi di situ ada info-info terbaru tentang ngumpul bareng, ngobrol bareng, curcol bareng. Di dalamnya itu bebas, siapapun boleh ikut. Siapapun, nggak harus muslim.
2: Oke, ya, baik.
0: Kita terima siapapun.
2: Ajakan login banyak nih kayaknya.
0: Waduh. Bismillah, ya seperti itu. Ya,
2: pokoknya silakan. Cek Instagramnya Yuk Ngaji Samarinda. Oke, makasih Kak Adi sama Kak Mervin udah menyempatkan waktunya tadi untuk hadir hari ini teman Prode ngenalin komunitas ini. Dan dan waktunya kayaknya udah waktunya aku lija pamit juga. Habis ini jangan kemana-mana, kamu masih bakal temen lagi sama suara siar berikutnya teman Prode untuk bawain program-program lainnya. Ya, dan aku lija pamit, see you.

Pro 2 Update tepat di jam 8 lewat 2 waktu Indonesia Tengah bersama suara siar Vera Nino. Informasi pertama teman Pro 2. Kementerian Pekerjaan Umum PU memastikan pembangunan sebanyak 93 sekolah rakyat atau SR tahap 2 yang terus berjalan di berbagai daerah akan diupayakan agar selesai sesuai target jadwal, yakni pada 20 Juni 2026 sehingga dapat digunakan pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026. Informasi selanjutnya, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria menargetkan perusahaan plat merah bisa untung hingga Rp450 triliun rupiah pada tahun 2029. Doni juga yang menjabat sebagai Chief Operating Officer COO Danantara Indonesia memperkirakan di tahun ini BUMN mendulang laba Rp360 triliun rupiah. Kita ke informasi terakhir dari dunia olahraga, pemain Persija Jakarta Doni Tri Pamungkas terpilih menjadi pemain muda terbaik Super League 2025-2026. Jadi pemain 21 tahun ini memang terlihat menonjol permainannya baik di level klub atau tim nasional. Permainan apik dari Doni juga menyita perhatian pelatih timnas John Hartman untuk memasukkannya ke level senior. Demikian untuk Pro 2 Update, teman Pro 2 selamat beraktivitas.

teman-teman Bro 2 dari kawasan Siar Jalan Miami nomor 8 barengan Sarah Siar Vanino, kamu ditemenin jam 8 malam. Tadi udah barengan sama Kaliza dan teman-teman dari Yuk Ngaji, yang ternyata aku pikir kayak ini komunitas mengaji kak. Ternyata enggak cuma mengaji doang, tapi emang komunitas yang untuk ayo bareng-bareng kita jadi orang yang baik lewat hal-hal beragam, mulai dari suka olahraga atau apapun itu ya. Yes, teman Pro 2, aku bakal temenin kamu untuk Musik Preneur malam ini. Di Musik Preneur kita bakal ngobrolin tentang apa? Yang pasti bakal ngomongin tentang gimana sih industri musik saat ini semakin seperti apakah. Apalagi kalau ngomongin soal ini ya, kayak band-band indie yang ada di Indonesia. So, kita ketemuan dulu barengan yang satu ini.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu

Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

So, teman Pro 2 di Music Trainer ngomongin tentang warga-warga negara Indonesia. Jadi kalau ngomongin anak-anak zaman sekarang ya, udah mulai banyak tahu berkembang musik yang sungguh sangat bermacam-macam. Aku ngeliat makin kesini makin ramai, walaupun emang ya udah jarang. Kalau zaman dulu ya teman Pro 2, zaman aku masih belia. Kalau muda kan sekarang juga aku masih muda ya. Cuma bedanya kalau dulu aku masih belia. Jadi di zaman aku masih belia itu 2012, 2013, 2011 itu ramai banget anak-anak itu ngeband. Bahkan tiap tahun itu akan ada festival-festival band. Bahkan kayak misalkan anak-anak umuranku nih kayak ngeidolain si anak-anak bandnya itu. Jadi dulu tuh emang bener-bener acara festival band itu di mana-mana lah. Jadi per 2013 udah mulai, masih tuh 14, 15, 16 tuh udah mulai yang akhirnya hilang dari peredaran. Dulu tuh anak band benar-benar digandrungin. Malah kayak musisi lokal tuh kayak punya fansnya sendiri gitu loh teman Pro 2. Seru banget sih. Tapi kalau dilihat-lihat ya zaman sekarang, apakah kira-kira nih misalkan kayak ada festival band, apakah bisa segede dulu lagi ya?

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
3: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Tapi BTW hari ini itu aku banyak banget ngedengerin musik-musik beberapa musik dari kayak Jepang aku dengerin juga. Ternyata banyak banget musisi-musisi, kayaknya orang itu rata-rata ngedengerin musik itu ya. Menurut aku rata-rata tuh terinspirasi dari musik yang A, B, C, D, E gitu kan, teman produk kemudian disatuin. Jadi ngedengerin berbagai musik dari belahan dunia manapun itu ngebuat yang kayak, oh ternyata musik itu bener-bener ini ya. Apalagi tadi tuh aku ada dengerin sebentar ya teman produk. Dan aku tuh cukup suka, akhir-akhir itu lagi suka banget soalnya dengerin lagu-lagu ini loh, lagu-lagu Jepang. Tadi aku dengerin lagunya dari Kanabon yang Silhouette, terus yang Lark and Chill yang Ready Steady Go, Cases yang The Gazette yang Cases. Tadi aku dengerin semua terus kayak oh ternyata banyak yang terkaget-kaget. Jadi kalau misalkan kamu nih nanti ada pengen buat lagu terinspirasi, yang pasti jangan plek-ketiplek disamain, karena menurutku ya pasti seseorang itu tuh akan terinspirasi, apalagi zaman sekarang ya. Mungkin ada yang kayak aku lah pencipta awalnya tanpa ada inspirasi-inspirasi, cuman rata-rata sih pasti dimulai dari yang kayak aku terinspirasi loh dari musiknya si A, B, C, D, E.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Teman terbaik kamu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Apa nih teman Pro 2, lagu yang akhir-akhir ini lagi kamu sering dengerin, yang kayak sering jadi playlistnya kamu? Apakah musik-musik dari anak-anak band hitsnya sama Rinda? Simple for you. High up in the clouds.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

So teman pro 2, aku ngajakin kamu gabungan malam ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, jadi langsung cek aja story Instagramnya @RRIPro2. Kita bakalan bahas malam ini, di malam ini, malam yang sungguh, wah lebay banget. Pokoknya aku tungguin ya teman pro 2 gabungan kamu sampai di jam 12 malam nanti.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
3: Sudah unduh aplikasinya, Bu.
2: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kempang.
3: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
4: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
5: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
2: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
4: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

malam minggu. Ayo pergi. Enggak dong, ulun dong ya. Jadi ulang. Malam minggu, ulun pergi ke Citra Niaga. Jadi tadi sore sebelum aku berangkat kerja, teman pro 2 sempat melimpir ke Citra Niaga. Dan ya Allah rame banget. Aku pernah soalnya sekali sama Suli, sama Lutfi, anak announcer Akademi 1. Nah buat kamu anak announcer Akademi generasi ketiga, jangan lupa untuk mendaftar ya. Pendaftaran masih sampai tanggal 2 Juni. Balik tadi cerita. Jadi aku tuh kan emang gak pernah ya, teman pro 2, jalan ke Citra Niaga. Aku tuh inget banget ke Citra Niaga terakhir kali itu zaman-zaman COVID itu udah mulai mulai turun. Gak kayak awal-awal COVID gitu loh, teman pro 2. Jadi itu adalah momen dimana aku yang rajin banget datang ke ini, kemana namanya, ke Citra Niaga waktu dulu. Tapi sekarang tadi tuh aku lihat, ya Allah, emang serame itu ya, teman pro 2 ya. Dan makin sore, makin menuju malam, wah itu bakalan makin ramai banget. Dan emang ya udah nggak apa-apa sih sebenarnya ya, karena kan emang terlihat oleh mata kita. Lain cerita kalau misalkan kayak nongkrong yang nggak kelihatan nih nongkrongnya di mana sebenarnya. Tapi BTW nih, ngomong-ngomongin soal nongkrong terus circle pertemanan atau orang terdekat kita, pernah nggak sih kamu dengar dari mereka yang ternyata salah paham dengan apa yang kamu maksud? Kamu tipikal orang yang ya udahlah biarin aja, atau malah kayaknya lo harus diklarifikasi deh, aku gak mau kelihatan salah soalnya. Gabungan barengan sama Veranino di 081258487885 atau di Instagram @rripro2samarinda.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Emang di dunia ini ya teman Produa, di dunia Nanvana ini ada apa orang yang bisa dibilang mau diomongin hal-hal yang emang sebenarnya bukan dia. Tapi kalau aku pribadi, dulu waktu aku masih, maklum sekarang udah dewaca soalnya. Jadi dulu waktu aku masih memiliki emosi yang emang menurut aku sangat tidak stabil ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomongin aku aneh-aneh banget gitu, yang menurut aku tuh ganggu tapi ganggu, misalkan nggak ya nggak ganggu kerjaanku juga dan nggak ganggu gimana, emang udah mulutnya dia aja, aku bakalan bisa yang kayak kesel balik dan bisa menceritakan hal yang tidak baik lagi gitu loh. Aku tuh tipe orangnya kayak gitu waktu dulu, tapi sekarang aku ngerasa kayaknya nggak usah deh, kayaknya bodo amat deh. Tapi kalau ada momen dimana yang kayak aku ngerasanya udah dongkol mentok banget, aku bakal bisa langsung klarifikasi sama orangnya sih, kayak datangin orangnya, kayak maksudmu apa, wes. Apalagi aku tuh tipe orang yang kalau aku udah tahu itu adalah hal yang misalkan nih aku difitnah teman pro dua, sekali dua kali oke. Kalau ketiga keempat kali aku masih mendengar cerita itu, aku bakal bisa banget untuk datengin orangnya. Dan aku tuh bodo amat sama orang yang kayak misalkan setahu aku, karena menurut aku satu ya teman pro dua, nih pelajaran buat kamu yang mungkin kadang itu tuh kita maksudnya baik ngasih tahu orang, tapi belum tentu penerimaan orang itu kan baik. Makanya nggak usah tapi ku campur kalau menurut aku. Jadi kayak lebih ke ya udahlah santuy aja. Kayaknya di dunia ini tuh nggak ada orang yang nggak bakal diomongin deh. Bahkan batu diem aja kadang masih diomongin kan, yang kayak orang bisa bilang kok batunya aneh sih, batu. Seonggok batu aja masih dibilangin kayak gitu tuh, aneh bentuknya lah, ganggu lah, tiba-tiba batu diem ditendang lah. Apalagi kita manusia kan. Tapi aku pernah kok memang sering kali sih, gak cuma aku aja, kayak teman produ juga pasti gitu kan ya. Ada aja ngalamin hal-hal yang gak mengenakan atau gak dapat cerita tentang diri kamu, tapi kayak lah aku kan gak kayak gitu ya. Tapi ya BTW orang-orang yang kayak gitu tuh akan selalu ada ya.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Tapi memang untuk hal-hal buruk yang terjadi di hidup kita, teman Produa, emang ada kok yang perlu kamu klarifikasi. Tapi ada juga loh yang untuk yaudah gak usah diklarifikasi, biarin aja. Karena gak, memang gak semua butuh diklarifikasi. Bahkan kadang ketika kita mau klarifikasi, orang yang membuat cerita itu pun bahkan bisa jadi kayak yaudah sih bodo amat gitu loh, yaudah aku cuma mau ceritain aja. Jadi ya, oh ya udah biarin aja. Karena aku pernah banget punya pengalaman dari temen aku yang super duper sahabat, kok sahabat sih super duper sabar banget orangnya. Jadi ketika dia bersabar, Tuhan itu malah nunjukin itu semua gitu loh. Jadi gak perlu capek-capek untuk dia gembar-gembar kemana-mana meluruskan. Apalagi kamu ngeklarifikasi sama orang yang gak suka sama kamu. Karena teman Produa, orang yang gak suka sama kamu ya udah, dia bodo amat sama semua klarifikasi dan penjelasanmu. Malah nih, misalkan dia yang akhirnya ngebuat-buat cerita itu, ketika kamu datengin dia, kamu klarifikasi, malah dia kayak, dih ngerasa ya. Itu tuh orang-orang yang seperti itu tuh. Jadi makanya kadang gak semua hal harus kamu klarifikasi, kecuali kaitannya dengan kerjaan. Misalkan nih kamu ngerjain sesuatu hal, ternyata gak bagus. Yang mana ternyata itu tuh dari 100% cuma 20% yang kamu kerjain, 80% itu adalah tugas orang B. Akhirnya disalahin nih sampai ngebawa nama kamu, namamu jelek. Nah itu harus diklarifikasi. Karena aku pernah banget ngalamin hal itu, teman Pro 2. Jadi gara-gara ikut-ikutan orang, nah itu gak boleh banget makanya. Jadi intinya tuh, aku ngerjain sesuatu hal, terus orang itu bilang kayak, udah gak usah kamu ACC aja, aku juga gak ACC kok. Sampai suatu ketika ternyata si yang memberi tugas ini marah, karena aku kok tidak melakukan itu. Ternyata orang yang bilangin aku itu teman Pro 2 ternyata meng-ACC, dan akunya enggak ya. Oke, ternyata di dunia ini teman Pro 2, kamu gak bisa pure percaya sama orang. Oke, baguslah kalau kamu yang emang udah sadar, kayak aku gak akan percaya sama orang. Tapi banyaknya kan orang-orang tuh lebih ke yang, ah masa sih, sampai akhirnya nanti kena batunya sendiri.

0: Ngeplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum,
1: cepat cek budaya.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

0: Jadi udah tahu kan teman Pro2 cara ngadepin orang-orang yang emang kalau bisa dibilang duh resek banget sih, kok hobi banget ngurusin hidupnya orang. Dan sekarang kita udah tersambung teman Pro2 di WhatsApp. Halo. Waduh. Selamat good night loh, selamat good night. Good malam, Wahyu.
1: Selamat malam.
0: Batuk nih, Pak Haji.
1: Iya, batuk nih, Pak Haji.
0: Aduh, gimana Pak Haji? Minum ini, Pak Haji, kalau batuk, minum es aja.
1: Waduh. Itu namanya orang udah sakit dipukulin lagi.
0: Ih, bener. Udah biru-biru makin dipok-pok-pok-pok. Wah, abu-abu enggak tuh warnanya langsung berubah.
1: Ya, itu dah.
0: Eh, hujan enggak Yu di tempatmu?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Karena aku kayaknya hujan deh hari ini tadi.
1: Tadi enggak sih.
0: Oh.
1: Tempat aku enggak ada.
0: Kesalnya ke Samarinda ini emang aneh teman Pro2. Di kecamatan A, B, C, D tuh wah cuacanya beda semua. Kita kayak beda kota.
1: Di kemarin kan beberapa minggu yang lalu itu pernah di Emelmin katanya hujan deras. Mm-mm. Tapi di sini enggak ada apa-apa.
0: Salju katanya ya.
1: Enggak sih.
0: itu
1: karena aneh aja gitu kok di Amin hujan deras katanya di sini enggak ada. Ih. Padahal LBS itu dekat sama Amin perasaan.
0: Aku aja kemarin itu ini yuk di Juanda tuh hujan lebat banget sampai airnya itu air banjirnya tuh warnanya hitam dan di rumahku enggak kenapa-napa. Waduh. Kering kelontang aja.
1: Ih, oh gitu. Berarti dekat aja.
0: Iya, nggak terlalu yang jauh banget gitu loh. Rumahku di ini, di mana di Sangatta loh. Enggak bercanda.
1: Berarti itu apa nah? Aduhai, aku sampai grogi nah ngomongnya.
0: Sampai grogi.
1: Berarti beda benua.
0: Beda benua, bujur. Yuk, BTW nih, kan kita malam ini ngomongin soal klarifikasi. Karena kalau aku itu orangnya, kalau udah mentok banget kesal sama orang, ku datangin orangnya buat klarifikasi gitu loh kayak. Maksudmu ngapa ngomong gitu ha? Nah, aku orang yang kayak gitu yuk. Nggak bisa banget, aku tuh senggol bacok orangnya.
1: Waduh, iya gitu ya. Tapi kalau aku disclaimer dulu, sebenarnya aku mau bacain puisi tadi seperti biasa.
0: Oh, oke, boleh. Baca sekarang kah?
1: Terserah, kalau aku mau baca puisi aja atau gimana?
0: Boleh. Aja. Tapi aku harus tanya dulu nih sama kamu gimana baru ntar baca puisi deh. Kalau kamu gimana?
1: Kalau aku ya sama sih. Kalau aku sih kalau yang biasa aja mungkin aku biarin aja karena ribet aja sih. Mm-hmm. Karena aku ngerasa kayak diperalat aja sama orang-orang itu. Mereka gimana ya? Menciptakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya. Tapi kita yang harus berusaha klarifikasi untuk apa gitu loh. Karena aku ngerasa kalau nggak benar, ya buat apa? Kalau katanya Ahmad Dhani itu kan, ya kamu tahu sendiri lah kalau katanya Ahmad Dhani itu kalau kita dikatain bodoh sama orang, ya kita jangan marah. Karena kalau kita nggak bodoh, ya ngapain kita marah katanya.
0: Benar, iya nah, benar sih.
1: Tapi kalau misalnya udah keterlaluan, mungkin aku akan ya sama sih klarifikasi juga.
0: Mm-mm. Kayak datangin orangnya.
1: Iya kalau udah keterlaluan, kalau udah membawa nama baik kita, ya kenapa kita harus diam gitu? Kita harus bangkit lah.
0: Benar.
1: Membuat nama baik kita itu jadi tercemar, apalagi kayak kita difitnah. Oh Wahyu itu ternyata aku pernah difitnah ini loh.
0: Apa?
1: Pernah difitnah ngebanting satu anak.
0: Hah?
1: Padahal aku nggak ngebanting.
0: Kapan kejadiannya yuk?
1: Udah lama sih. Jadi aku kan anak itu kan sering bermain tempat aku dulu. Mm-hmm. Jadi dia itu main-main. Cuma apa ya? Dia kan namanya juga anak-anak ya.
0: Bener.
1: Suka jatuh-jatuhin diri sendiri. Nah, karena mungkin dia ngerasa kayak sakit gitu karena akibat diri dia sendiri. Entah kenapa dia lapornya malah bilang aku yang ngebanting dia.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi aku kayak bingung gitu loh. Dari mana aku ngebanting nih anak, perasaan enggak ada deh itu.
0: Ih.
1: Ya, aku berusaha kasih dong. Aku berusaha untuk klarifikasi. Nah, kalau aku enggak ngelakuin itu gitu loh. Pernah juga dituduh waktu kecil, waktu sampai aku nangis itu. Dituduh sama tetangga sebelah rumahku. Dia kan punya monyet. Monyet itu diikat di rantai gitu. Nah, di tetangga aku yang sebelah sana lagi itu dia punya bebek. Bebeknya itu, aku kan masak nasi goreng ya, di aku masih ingat banget tuh masak nasi goreng dalam rumah. Tiba-tiba aku dengar suara ribut-ribut di luar. Aku kan kalau masak tuh, kalau anak-anak kecil suka masak tuh kadang-kadang keluar, masuk lagi, diulek apa, diaduk lagi dalam wajan, keluar lagi, namanya juga anak-anak kan. Nah, bebek itu ternyata bebek tetangga aku tuh diambil sama monyet.
0: Oh.
1: Nah, kayak dirampas sama monyet gitu. Mungkin bebek itu jalan tanpa sadar, jalan ke arah monyet itu. Jadi monyet itu kayak ada kesempatan diambil sama dia, si bebek itu, entah itu diapain sama dia, dibunuh atau gimana kan, aku gak tahu juga. Malah aku yang dituduh dong.
0: Wah.
1: Kok malah aku yang dituduh, dibilangin aku ngasih bebek itu ke monyet. Aku kan masih kecil, aku gak bisa membela diri.
0: Benar.
1: Aku cuma bilang enggak, tapi tetangga aku tuh yang apa namanya, nggak mau percaya, akhirnya menuduh aku terus-terusan.
0: Ih, jahat banget sih teman perdua. Maksudnya ya, tuh kayak
1: yang, dan yang punya monyet itu menenangkan, katanya mungkin benar aja kata anak ini, katanya bebeknya mungkin jalan sendiri, tapi yang nggak punya bebek nggak mau terima. Jadi tetap menuduh aku ngelempar bebeknya dia ke monyet. Terus buat apa? Dalam pikiran aku, buat apa aku ngelempar bebek ke monyet?
0: Itu tuh kayak gak penting banget gak sih?
1: Gak penting banget gitu. Nah itu, jadi sampai aku nangis ke warung. Ke warung waktu itu kan ada yang jualan apa, jualan di depan rumah itu. Kebetulan ada si itu, apa, yang punya bebek itu.
0: Yang punya bebek
1: itu. Terus aku beli kan, beli roti gitu. Roti itu harganya 2.000, terus katanya, nih rotinya, tapi 10.000 ya, katanya gitu.
0: Hah?
1: Aku digitu-gituin, waktu masih kecil.
0: Uy.
1: Aku digitu-gituin kayak, aku ngerasanya, kok, aku kan ngerasa nggak ngelakuin itu.
0: Bener.
1: Jadi aku sedih aja.
0: Pastilah yuk, maksudnya kayak ketika kita nggak melakukan hal seperti itu, kok tiba-tiba jadi tertuduh, itu kan sakit hati banget pastinya ya.
1: Iya, kayak aku akhirnya diceng-cengin gitu loh sama ibu-ibu itu.
0: Ya, tapi itu jahat banget teman perdua, gak boleh loh kayak gitu. Maksudnya,
1: akhirnya, iya, akhirnya sampai sekarang sih ya gak ada hal-hal yang bisa membuat aku klarifikasi juga gitu. Akhirnya ya hilang gitu aja udah, jadi kenangan aja udah.
0: Tapi memang sih ya, apalagi kalau kita masih kecil dulu ya yuk, maksudnya kita tuh kadang tuh keberanian kita gak sebesar itu loh untuk bisa ngebela diri kita sendiri terkadang.
1: Iya.
0: Wah.
1: Ya itu deh yang pernah gue alamin. Banyak sih sebenarnya kalau diceritain, tapi yang jelas aku hadapi aja lah dengan senyuman aja.
0: Benar.
1: Kalau emang aku gak benar ya, ya udahlah, gak apa-apa gitu.
0: Dan
1: terima aja.

0: Tanya Wahyu ya teman Pro2. Jadi dari situ kita emang bisa ngambil kesimpulan untuk kedepannya nanti gimana. Apalagi untuk adik-adik kita ya. Karena memang iya, kayak aku sama Wahyu tuh juga sama tipenya anaknya. Kalau digimanain kadang tuh ah ya udahlah. Cuma berusaha klarifikasi kan, tapi memang anak-anak ya. Jadi anak-anak tuh emang perlu. Bener, tapi emang perlu dikasih tahu untuk ayo berani, berani ngomong, berani bilang enggak gitu.
1: Aku kasih tahu orang tua sudah, tapi orang tua ya udahlah katanya. Orang tua juga nggak mau ribet gitu, ya udah nggak mau cari masalah, ya udahlah. Kalau emang kamu nggak salah ya udahlah, jangan diribut-ributin gitu.
0: Oh, orang tua kamu juga tipe yang, tapi alhamdulillah loh orang tuanya Wahyu itu juga tipe orang tua yang ya sudahlah nak, kita ngalah aja, udah biarin aja, nggak usah nanti malah ribut sama tetangga, ya, jadinya ribet.
1: Bersih keras kan nggak baik juga ya.
0: Benar.
1: Males aku kalau debat-debat kayak gitu, males aja sih.
0: Nggak penting nggak sih Yu?
1: Nggak penting, cuma gara-gara bebek doang.
0: Iya lagi ya Allah itu kocak sih, mesti kayak ngelempar bebek ya kali. BTW Yu.
1: Iya.
0: Ini puisinya tentang apakah?
1: Sebenarnya berkaitan dengan tema sih.
0: Oh iya, tema kita malam sedikit. Ini ya?
1: Iya sedikit.
0: Oke.
1: Menyinggung tentang tema lah.
0: Oke, yuk boleh nggak didengerin nih? Duh, pengen sekali kita mendengarkan ya teman Pro2.
1: Oke,
0: silakan puisinya Wahyu.
1: Ketika lidah-lidah asing merajut benang dusta, mereka menggambar wajahku dengan kuas prasangka, mengumpulkan remah cerita yang tak pernah nyata, menaruh arang hitam di atas lembar hidup yang terjaga. Ada gemuruh di dada untuk membalikan kata, menyusun bait klarifikasi agar benderang segera, benderang segala kata. Sebab diam terkadang menjadi ruang bagi fitnah yang membara, membuat yang jernih tampak keruh di mata mereka. Namun menanti labirin, penjelasan tiada bertepi, hanya melelahkan jiwa yang rindu akan sepi. Haruskah ku pertaruhkan damai demi ego yang terluka, sedang kebenaran tak butuh tepuk tangan dunia. Maka ku pilih melangkah ke altar kepasrahan, kuarahkan gemuruh ini pada genggaman Tuhan. Biarlah riuh mereka menjadi urusan Sang Pencipta yang Maha Tahu detak jantung dan rahasia semesta. Jika aku benar, biarlah waktu yang menjadi saksi menepis kabur yang menepis kabur yang sengaja mereka hiasi, hingga kelak tirai kesalahpahaman runtuh sendiri dan mereka tersadar telah mengejar bayang yang sunyi. Itu aja.
0: Thank you Wahyu untuk puisinya. Hebat. Tapi aku nih sering surprise banget sama Wahyu. Kok bisa ya dia secepat itu untuk membuat sebuah puisi teman Pro2? Karena aku anaknya emang mungkin beda ya, gak suka nulis juga lagi.
1: Waduh.
0: Aku tuh betulnya gak kurang suka menulis puisi yang gitu, sastra, seni yang kayak gitu tuh kurang yuk.
1: Gitu. Terus sukanya ngapain? Makan.
0: Ih, masak. Aku suka banget masak, Yu.
1: Oh, gitu.
0: Iya, bener suka banget aku udah masak. Pokoknya kalau libur nih, dah lah. Masak deh aku.
1: Sama, aku juga kalau misalnya sendiri di tempat kerja ya kayak gitu, masak-masak sendiri.
0: Masak.

0: akhirnya jago sendiri masak.
1: Wih, dijual dong yuk.
0: Jual. Waduh.
1: Nambahi kerjaan aja.
0: Nambahi kerjaan aku aja di sini aja udah ribet.
1: BTW thank you ya Yu.
0: Oke. Next, terima kasih banyak untuk gabungannya di malam hari ini ya.
1: Benar.
0: 3 hari aku gabungan enggak tembus-tembus.
1: Serius?
0: Iya.
1: Kenapa tadi jaringannya kah atau seperti apa, Yu?
0: Tadi pagi juga enggak bisa. Kadang-kadang masuk tapi enggak kena respon.
1: Oh gitu. Waduh, oke deh.
0: Tadi malam Sulis juga enggak tembus.
1: Oh iya.
0: Enggak berdering, cuma memanggil aja ya, ya udah.
1: Oh iya tuh. Benar. Siapa? Kayaknya mungkin waduh. Halo?
0: Iya.
1: Waduh.
0: Waduh, kenapa?

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
0: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
3: Nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan.

Teman Pro2, aku ngajakin kamu untuk gabungan di Instagram @rari_pro2 Samarinda dan WhatsApp di 081258487885. Gabungan kamu aku tunggu sampai dengan di jam 12 malam, 11 malam nanti. So stay tuned.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
3: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Jadi soal mengklarifikasi, waduh, klarifikasi kira-kira teman pro 2 rata-rata menjawab soal klarifikasi bakal ngeklarifikasi apa enggak sih? Tadi kan aku buat tuh, kalau ada yang salah paham sama kamu, ya udah biarin aja. Ya sih, bener sih ya. Mending dibiarin aja, biar dia capek sendiri. Karena biasanya orang-orang yang emang nggak suka sama kita itu teman pro 2, kalau kamunya malah nggak peduli, mereka tuh malah gemes sendiri loh. Mereka malah bete. Justru malah kalau kamu kepancing, itu mereka malah jadi happy banget. Dalam pikirannya tuh kayak gini loh teman pro 2. Ih, baru jadi gituin. Ah lemah, ah cupu, gitu loh. Jadi makanya kayak better kamu lebih bisa untuk yang kayak ya udahlah biarin aja. Kalau aku tuh kadang gini sih teman pro 2, di awal tuh bakalan yang kayak udahlah biarin aja. Tapi ntar lama-lama ada momen dimana aku jadi bete sendiri gitu loh, yang kayak bakalan kepikiran, ih rese banget, kenapa sih kemarin aku gak kayak gini aja. Cuman ah yaudahlah capek banget, udah deh bodo amat. Lama-lama ntar kelupaan.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Dan Prodo, waktunya aku Farhanina untuk pamit. Habis ini akan ada jazz music yang bakal temenin kamu sampai di jam berapa? Di jam 12 malam nanti.

0: lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy, padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja, tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

RRI Samarinda dalam esensi buku. Sebuah karya yang menggugah jiwa yang ditulis oleh Sony Adams. Buku The Power of Mindfulness memperkenalkan dan memandu kita melalui dunia praktik meditasi dan kesadaran diri yang dikenal dengan istilah mindfulness dengan gaya penulisan yang jelas dan aksesibel. Ketika membaca buku ini, kita seakan terbawa dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar dan penuh makna. Kekuatan buku ini terletak pada kemampuan penulis untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Ia memecahnya menjadi bagian-bagian yang dapat dicerna dengan baik dari berbagai tingkat pengalaman untuk memahami dan mempraktikkan mindfulness. Bahasa yang digunakan juga tidak terlalu teknis, sehingga memungkinkan buku ini dapat dinikmati dari berbagai latar belakang. Buku ini membuka dengan pendekatan yang menggugah rasa ingin tahu mengapa mindfulness menjadi begitu penting dalam dunia yang semakin sibuk dan terhubung secara digital ini. Sony Adams menyediakan wawasan mendalam tentang manfaat meditasi dan bagaimana latihan ini dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan membawa kehidupan yang lebih berarti. Poin paling menarik dari buku ini adalah penekanannya pada latihan-latihan praktis. Sony Adams tidak hanya berbicara tentang teori mindfulness, tetapi juga memberikan panduan yang konkret dan mudah diikuti untuk memulai praktik ini. Ia membagikan berbagai teknik meditasi, latihan pernafasan, dan cara membawa kesadaran ke dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini memungkinkan kita untuk langsung menerapkan konsep-konsep yang mudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga memuat ilustrasi yang mendukung pemahaman tentang latihan-latihan tertentu. Ilustrasi ini bisa memberikan visualisasi yang jelas tentang posisi tubuh dan fokus yang diperlukan untuk mencapai meditasi yang efektif. Ini adalah tambahan berharga yang mempermudah, terutama bagi yang baru mengenal dunia meditasi. Dan tentunya dari buku ini, kita bisa meningkatkan pengenalan lebih mendalam tentang sejarah dan budaya dari praktik mindfulness itu sendiri. Meskipun buku ini fokus pada pengalaman pribadi dan manfaat praktis dari meditasi, sedikit latar belakang tentang asal-usul dan konteks filosofis dari mindfulness mungkin justru akan memberikan konteks yang lebih kaya pada saat membaca buku ini. The Power of Mindfulness adalah panduan yang luar biasa untuk memulai atau memperdalam praktik meditasi dan kesadaran diri. Sony Adams mengajak untuk memasuki perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar dan bermakna dengan cara yang sangat terarah dan inspiratif. Buku ini akan bermanfaat bagi siapapun yang mencari kedamaian dalam kehidupan yang semakin sibuk dan menuntut ini itu. Demikian esensi buku berjudul The Power of Mindfulness, karya Sony Adams. Dari RRI untuk Indonesia.

15 detik berharga.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Pro 2 FM Jazz Music.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan buru-buru.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: tumben kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu, isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Iya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Minggu 24 Mei 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan persiaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi NRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Aulia Luning yang bertugas, inilah Pro 288,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
2: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisan yang mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.
3: Terbaik kamu. Prodia FM.
4: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: apakah kamu bahagia?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: 7 menit di pagi hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 RRI Samarinda. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang baik ini. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Naila mau ngobrol nih tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu percaya diri. Percaya diri itu bukan cuma soal tampil di depan orang atau ngomong dengan suara lantang, okay? Tetapi lebih ke bagaimana kita merasa yakin dan positif terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita, dan apa yang bisa kita capai. Di zaman sekarang, banyak banget tekanan yang bisa kita rasakan, terutama dari sosial media yang kadang bikin kita merasa gak cukup, gak cocok, atau bahkan kurang dari orang lain. Itu yang sering bikin kita merasa insecure atau gak percaya diri. Tapi, tahukah teman-teman, Islam itu sangat mendorong kita untuk percaya diri dan tidak merendahkan diri kita sendiri. Justru, dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk mengenal potensi diri dan menggunakan itu dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat percaya diri. Beliau bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga keyakinan yang sangat kuat terhadap misi yang beliau bawa. Bayangkan, di tengah tantangan dan ujian yang datang bertubi-tubi, Rasulullah tetap teguh pada prinsip dan misinya. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah adalah bahwa percaya diri itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, meskipun banyak rintangan di depan mata. Kita sebagai umat Islam seharusnya juga bisa menanamkan rasa percaya diri itu dalam diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala potensi dan kemampuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Jadi, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sudah memberikan kita potensi yang sangat luar biasa. Dan kita harus meyakini bahwa kita mampu untuk mengembangkan potensi itu. Percaya diri bukan berarti sombong atau merasa lebih dari orang lain, tetapi lebih kepada menerima dan menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Ada satu hadis yang sangat terkenal yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan pernah merasa kecil dan lemah, karena Allah akan selalu memberikan pertolongannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa rasa percaya diri itu juga harus dibarengi dengan kepercayaan kita kepada Allah. Saat kita merasa kurang, Allah sudah menyiapkan pertolongannya. Jadi, selama kita berusaha, jangan pernah merasa kecil atau ragu akan kemampuan kita. Lalu, kenapa sih percaya diri itu penting dalam hidup kita? Yang pertama, percaya diri membuat kita lebih berani untuk menghadapi tantangan. Dalam kehidupan ini, pasti banyak banget cobaan dan rintangan yang datang. Entah itu dalam hal sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Ketika kita percaya diri, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, percaya diri itu mendukung kita untuk lebih produktif. Orang yang percaya diri cenderung lebih percaya pada kemampuan dirinya dan lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita percaya diri dalam belajar, kita pasti lebih rajin belajar dan gak gampang putus asa kalau ada materi yang sulit. Begitu juga dalam hal-hal lain, ketika kita yakin kita bisa, kita akan lebih mudah meraih kesuksesan. Yang ketiga, percaya diri itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan lebih bisa memanfaatkan potensi itu untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Misalnya, dalam berdakwah, dalam memberikan manfaat kepada orang lain, atau dalam beribadah. Semua itu berawal dari rasa percaya diri yang sehat, yang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa sombong. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri? Pertama, kenali diri kita sendiri. Seringkali kita nggak percaya diri karena kita nggak tahu apa kekuatan kita atau potensi kita. Jadi, kenali diri kita lebih dalam, apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, dan apa yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa lebih tahu apa potensi kita dan apa yang bisa kita capai. Kedua, hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu sering banget jadi penghalang terbesar untuk percaya diri. Misalnya, kita suka berpikir, aku gak bisa sebaik dia, atau aku gak punya apa-apa. Padahal itu semua hanya pikiran yang bisa menghambat kita. Ganti dengan pikiran positif seperti, aku bisa kok belajar dan berkembang, atau aku punya potensi kok untuk sukses. Pikiran yang positif akan mengarahkan kita pada tindakan yang positif pula. Ketiga, berdoa dan tawakal. Percaya diri yang sejati itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah. Jangan pernah merasa khawatir atau cemas karena Allah selalu bersama kita. Teman-teman, percaya diri itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Islam sudah mengajarkan kita untuk memilikinya. Bukan untuk merasa lebih dari orang lain, tetapi untuk bisa lebih percaya pada kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, mari kita mulai untuk lebih yakin pada diri sendiri, berusaha dengan semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tetapi lebih rendah hati, dan selalu berusaha untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2.
2: Wuhui, bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
3: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

0: Updates. Produ Update bersama Aulia Lun tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Olivia Rodrigo kembali merilis lagu baru berjudul The Cure sebagai single kedua dari album studio ketiganya. Lagu ini disebut menampilkan arah musikal dan emosional yang lebih matang sekaligus mempertahankan nuansa melankolis yang selama ini identik dengan karya-karya Olivia. Sebelumnya, ia sempat merilis single Drop Dead yang hadir dengan warna musik lebih ceria dan berhasil debut di posisi puncak tangga lagu. Beralih ke informasi selanjutnya, Persib Bandung mencetak sejarah dengan menjadi tim pertama yang meraih hat-trick juara di era Liga Indonesia setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Persib mengunci gelar usai bermain imbang melawan Persijap Jepara dan finish dengan koleksi 79 poin. Meski memiliki poin yang sama dengan Borneo FC, Persib unggul dalam rekor head-to-head sehingga berhak keluar sebagai juara. Informasi terakhir, teman Pro 2 penyanyi Ed Sheeran resmi mengakhiri kerjasama dengan Warner Music Group setelah 15 tahun berkarir bersama label tersebut. Keputusan itu diumumkan oleh Ed Sheeran melalui surat terbuka kepada penggemar, di mana ia menegaskan langkah tersebut bukan dipicu oleh konflik, melainkan sebagai bagian dari keinginannya untuk membuka babak baru dalam perjalanan profesional dan eksplorasi karir musiknya. Demikian Prodo Update kali ini, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning. Hari ini di hari Minggu yang tadi sempat hampir mendung gitu waktu aku berangkat, tapi ternyata alhamdulillah aman-aman aja nih. Jadi semoga kamu yang mungkin lagi dalam perjalanan buat olahraga atau sekarang lagi olahraga, wih, kata aku sih thank you banget ya udah ngeluangin waktu buat kesehatan diri sendiri. Anyway, sambil nemenin kamu nih teman Pro 2, aku bakal sharing info-info terkini dulu. Dan ini buat teman-teman aku yang doyan jalan-jalan, buat kamu juga teman Pro 2, karena per tanggal 16 Juni 2026 kamu bisa banget punya museum paspor. Iya, ini tuh kayak paspor khusus teman Pro 2 untuk ngumpulin cap dari berbagai museum dan cagar budaya di seluruh Indonesia. Dari sini, ini tuh salah satu upaya dari Kementerian Kebudayaan gitu teman Pro 2 yang emang resmi ngeluncurin program ini buat ngajak kamu-kamu, especially Gen Z, supaya bisa lebih sering datang ke museum. Jadi, dari program ini kamu tuh bisa untuk ngumpulin cap atau stempel dari berbagai museum dan cagar budaya di Indonesia. Literally di Indonesia teman Pro 2. Ya, lowkey kayak kamu punya paspor buat traveling ke luar negeri gitu. Dan nantinya teman Pro 2, museum paspor ini bisa dipakai di 18 museum, galeri dan juga 34 cagar budaya yang dikelola sama museum dan cagar budaya. So far ini netizen pada banyak banget yang nanya, "Ih, gimana ini caranya registrasi dan kawan-kawannya?" Kita tungguin aja ya teman Pro 2 update-nya gimana, tapi jujur ini menarik banget sih.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Lanjut nih teman Pro 2, kayaknya orang-orang juga pada semangat ya buat nyambut Piala Dunia nih teman Pro 2, termasuk Wali Kota New York. Jadi dia baru aja teman Pro 2 sukses ngedapetin kesepakatan spesial barengan sama FIFA untuk nyediain sekitar 1000 tiket Piala Dunia yang harganya tuh sekitar $50 doang, atau ini tuh sekitar 800 ribuan rupiah khusus untuk warga New York City. Jadi tiket ini tuh bakal dibagiin lewat sistem lotre, terus juga berlaku untuk 5 pertandingan fase grup plus 2 laga knockout yang bakal digelar di MetLife Stadium New Jersey. Dan dari sini teman Pro 2, mungkin buat kamu-kamu yang tertarik, ini pendaftarannya bakal dibuka mulai 25 Mei dan bakal berlangsung selama 6 hari. Jadi tiap warga New York City itu bisa ikutan satu kali setiap hari. Untuk batas maksimalnya sendiri itu ada sekitar 50 ribu pendaftar harian gitu teman Pro 2. Dan program ini juga berlaku untuk seluruh daerah yang ada di New York, dan semuanya itu bisa dapat representasi yang seimbang. Nanti kalau misalnya kamu menang loterinya teman Pro 2, kamu tuh gak cuma dapat satu tiket, tapi juga punya kesempatan buat beli satu tiket tambahan. Dan nanti plusnya lagi, kamu tuh bakal bisa dapat fasilitas bus gratis pulang pergi menuju stadionnya. Ini tuh lumayan bikin orang-orang heboh ya, karena harganya tuh udah jauh banget dari harga resminya FIFA teman Pro 2, yang kisarannya itu tuh ada di $220 sampai $450. Bayangin dipotongnya berapa nih kalau nyampe $50 ya. Dan di pasar resale sendiri teman Pro 2, harga tiketnya ini bahkan sempat beberapa kali itu melonjak sampai ribuan dolar Amerika Serikat. Emang tujuannya wali kotanya tuh teman Pro 2 supaya nanti warga lokal gak cuma jadi tempat ya udah sih diliatin orang karena ini jadi ajang wisata internasional aja, tapi ini juga bikin orang-orang tuh ngerasa, oh iya ya, ini emang dilaksanin di tempat kita dan kita juga dapat kesempatan loh untuk yang pengen nonton. Dan ini part lucunya, netizen ada yang komen kayak gini, saya pak, saya masyarakat NYC alias Nyok Nyakarta City. Ya sembarang aja lah teman Pro 2, namanya juga usaha.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
6: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
7: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Sekarang teman Pro 2 aku bakal ngajakin kamu update tentang si DJKI. Jadi mereka udah nutup sekitar 1004 situs ilegal sepanjang tahun 2025 sampai Mei 2026. Especially ini tuh untuk ngelindungin industri kreatif nasional. Ada banyak banget ya situs yang diblokir teman Pro 2, termasuk situs-situs kategori film, komik, dan juga penyiaran. Karena emang ya, yang namanya pembajakan digital ini teman Pro 2 sebenarnya ngerugiin ekonomi kreatif banget sampai triliunan rupiah tiap tahun. Ini juga bisa ngehambat kreativitas kreator dan bikin masyarakat itu jadi kayak, aduh, ya udahlah, mumpung ada yang gratisan, gratisan aja. Padahal ya gak boleh kayak gitu. Ibaratnya sama kayak kita teman Pro 2 suka nyari duit, ya kan? Nah, kalau di industri kreatif nyari duitnya juga kayak gitu caranya. Sama kayak kita harus diusahain. Jadi coba kamu bayangin deh gimana rasanya kamu nulis novel yang mungkin udah 5 tahun kamu usahakan untuk jadi 200 halaman gitu kan ya. Tapi ternyata itu tuh disebarin secara online, dan 200 halaman dalam waktu 5 tahun kamu tuh jadinya kayak, kok gak ada rasanya di kita gitu loh, gak kebayar capeknya. Dan dari sini juga DJKI itu udah ngajak kamu-kamu teman Pro 2 untuk beralih ke layanan resmi dan stop untuk nge-share link bajakan. Apalagi kalau udah mikirnya, ya kan ada yang gratisan, kenapa enggak yang itu aja? Waduh teman Pro 2, lately kalau kamu pakai aplikasi-aplikasi ngedit aja, itu kan kamu disuruh untuk subscribe supaya bisa manfaatin fitur premium, atau mungkin konten-konten lain, elemen-elemen yang emang cuma bisa kamu pakai kalau kamu bayar di situ. Poinnya apa? Ya itu tadi, karena kita tuh pengen ngejaga yang namanya nilai kreativitas teman Pro 2, karena hey, kreativitas itu gak bisa dibilang itu tuh salah satu berkah dari Tuhan doang. Karena menurut aku juga teman Pro 2, Tuhan sudah kasih kita kemampuan buat berpikir, buat nyiptain ide. Ujung-ujungnya kita juga harus yang ngusahain supaya ide-ide itu jadinya bisa terrealisasikan. Jadi pastiin teman Pro 2, buat kamu bisa nimbang yang namanya kreativitas itu tuh selalu punya harga.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ngada-ngada.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu
5: Pro 2 FM.
6: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
7: Tidak, jangan bunuh kami. Gak kasihan apa? Menurut IUCN, sebanyak 24% spesies lebah Eropa terancam punah di dunia akibat perubahan iklim.
8: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat.

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal Tiwa? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwa itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu?

Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Dari kawasan Siar Jalan MYM nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good morning. Dis, pada hari ini ya barengan sama Aulia Lun dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Anyways, ini langit kok kayaknya mendung gelap banget. Semoga aja hari ini gak hujan ya teman Pro 2. Karena jujur dari beberapa hari yang lalu tuh udah hujan dan di tempat aku tuh lumayan rawan banjir gitu loh. Jadi kalau udah hujan gini teman Pro 2, udahnya kita sibuk. Di situ juga kita abut ngejaga motor ya. Ya begitulah, gak apa-apa namanya juga tinggal di Samarinda ya teman Pro 2. Jadi emang harus selalu siap siaga kita tuh. Tapi gak apa-apa, biasanya buat menin hari atau mungkin mulai hari aku tuh selalu nyalain musik dulu sambil siap-siap. Jadi mau banjirnya setengah badan kah, mau gimana, atur aja gak apa-apa. Yang penting kita tuh bisa mulai hari dengan mood yang baik pastinya. Dan yang namanya ini teman Pro 2, yang namanya kita juga berusaha build mood dari musik, itu pasti kita harus dengerin lagu-lagu yang kita sukain gitu kan. Tapi kayaknya aku tuh udah lumayan capek dan bosen sama playlist aku sendiri ya gara-gara ini. Gara-gara tiap hari itu aja yang didengerin. Jadi kemarin aku sempat cek-cek gitu kan, nyari-nyari playlist di aplikasi yang aku pakai, dan aku tuh nemu satu playlist yang menurut aku, kalau dulu, bukan dulu deng, kalau tahun lalu mungkin teman Pro 2 kita bakal ngeliat itu playlist kayak ih, lagunya gak match ah, gak cool ah, gak keren. Apalagi kalau kelihatan di terakhir diputer gitu kan lagunya. Tapi ternyata di playlist itu justru yang nge-save sampai ratusan ribu. Padahal lagu-lagunya itu kayak lagu yang genrenya tuh bukan anak muda banget, tapi sering banget masuk FYP kita. Apalagi kalau bukan si Hipdut dan juga lagu Timur Indonesia gitu teman Pro 2. Dan emang sih aku lihat beberapa playlist teman aku udah mulai pada move, gak cuma yang bahasa Inggris aja atau bahasa Korea, tapi bahasa Indonesia juga ada. Terutama lagu-lagu dangdut yang menurut aku kalau dulu kita dengerin mungkin ih, aduh, masa kita ABG dengerin yang gitu genrenya gitu kan. Tapi ternyata sekarang semua orang tuh udah terbuka gitu loh, karena mungkin emang karyanya Indonesia itu udah mulai sering masuk playlist kita gara-gara ragamnya makin banyak. Enaknya tuh gak dibuat-buat, tiba-tiba kayak nyentol terus diputar lagi, hafal sendiri gitu kan ya. Apalagi ini tuh bisa bikin kita makin relate sama lagu-lagu yang liriknya tuh mungkin deket sama kita gitu loh maknanya. Jadi gimana teman Pro 2, kamu juga udah mulai rombak playlist kamu gak sih?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: Kalau ngomongin musik aja ya teman Pro 2, emang seleranya anak muda tuh udah mulai makin fleksibel gitu loh. Coba kamu tinggal lihat aja playlist atau mungkin lagu-lagu yang disukain sama teman-teman kamu. Kan itu biasanya ada listnya ya. Bisa aja abis dengerin Hindia, tiba-tiba nanti ke Bruno Mars, terus tiba-tiba pindah lagi Tabola Bali. Itu tuh ada, serius. Dan ini tuh sering banget kejadian kalau misalnya aku sama teman-teman aku lagi nyatuin playlist, paham gak sih? Yang di mix play gitu. Nah, ini pasti ada aja gebrakannya tiba-tiba kecampur banget. Terus kitanya kaget, ya udah didengerin aja. Dan fun fact-nya teman Pro 2, sekarang banyak banget juga tahu platform musik yang juga ngasih kita rekomendasi bukan tentang kebiasaan kita ngedengerin aja teman Pro 2, tapi juga tentang ini orang kira-kira suka lagu polanya yang gimana gitu kan. Tapi teman Pro 2 kayaknya ada yang pagi ini pengen cerita-cerita bareng sama kita, yuk langsung aja kita say hi dulu. Good morning Kak Wahyu.
1: Morning.
0: Gimana kabarnya Kak? Waalaikumsalam.
1: Iya, kabar baik aja.
0: Yeay.
1: Hari ini siapa? Aku lupa lagi namanya nih.
0: Inisialnya L. Siapa ya?
1: Aduh, ini apa ya?
0: L. Ada 3 huruf aja.
1: Lia.
0: Bukan.
1: Aduh.
0: Ini Lun Kak Wahyu.
1: Oh, astaga, ya Allah.
0: Kan lupa mulu ih Kak Wahyu.
1: Lupa lagi aku.
0: Faktor U ya ini ya.
1: Enggak juga. Ya mungkin sih.
0: Waduh,
1: ya,
0: langsung
1: kan
0: di
1: ya, umur bertambah ya.
0: Bener. Terus nih, Kak Wahyu, kita hari ini tuh lagi ngobrolin tentang ini. Sekarang tuh yang namanya karya lokal makin banyak aja disukain sama semua orang. Kalau Kak Wahyu ini sekarang lagi suka dengerin lagu apa?
1: Kalau aku sih campuran biasanya.
0: Campur, apa aja tuh? Coba spill.
1: Campur kebanyakan lagu pop sih.
0: Oke. Okay.
1: Kalau lagu daerah enggak semua. Dan jarang juga aku dengerin lagu daerah.
0: Oke.
1: Okay. Kadang-kadang kalaupun aku request di prompt itu kadang-kadang enggak aku denger.
0: Kok gitu
1: sih? Ya mungkin cuma ikut gabungan aja ya udah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi bukan berarti aku nggak ada yang aku suka dari lagu daerah, pastinya ada. Tapi kalau lagu pop, aku kadang kucampur sama lagu yang lama sih. Tahun 2000-an, bahkan tahun 90-an aku kumasukkan.
0: Demi apa yang, masih cocok, Kak?
1: Yang selama nadanya masih enak dan enak dibawa nyanyi bareng, ya apa salahnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Masukin playlist.
0: Oh, berarti apa Kak? Lanjut Kak.
1: Tapi aku lebih suka ini lagu cover.
0: Cover. Kenapa dulu nih alasannya apa nih?
1: Mungkin kalau ya seperti itu tadi ya. Mungkin kalau aku dengerin lagu 90-an pakai versi aslinya ntar dikatain, tua banget sih gitu.
0: Waduh. Oke.
1: Tapi kalau dengerin lagu cover kan ya kita bisa punya alasan gitu, pengen denger penyanyi yang ini gitu kan.
0: Bener.
1: Jadi gak dikatain lah, gak dikatain tua.
0: Tapi kalau ngomongin lagu-lagu gitu kan ya Kak Wahyu. Kak Wahyu nih berarti tipe yang mau dengerin lagu itu sesuaikan sama melodi nadanya gitu ya. Sama musiknya bukan sama liriknya berarti.
1: Iya.
0: Oke.
1: Aku kalau lagu itu lebih suka yang mungkin slow gitu dan lebih arahnya ke pop lah pokoknya. Lagu 2000-an itu hampir semua aku suka.
0: Oke.
1: Dan itu selalu aku campur sama lagu-lagu baru.
0: Oke.
1: Dan kemarin itu aku masukin lagu itu lagu-lagu baru, misalnya aku download lagu nih, aku unduh kan menjadi offline, aku unduh itu aku nggak tahu lagunya apa, pokoknya asal unduh aja gitu kan. Nah ini lagu apakah lagu yang paling terbaru kah? Aku unduh. Nah nanti kalau aku udah aktivitas aku play itu lagunya. Nah nanti ada lagu yang kira-kira aku kayak ini lagunya bagus juga ya. Nah itu kan ketemu sendiri akhirnya lagu-lagu yang enak untuk diri aku sendiri. Nah ujung-ujungnya nggak aku hapus, tapi kalau misalnya nggak enak menurut aku ya udah aku hapus biasanya dari playlist untuk koleksi offline aku.
0: Oke, karena emang kalau urusan lagu ini juga cocok-cocokan ya. Kadang liriknya udah ngena, musiknya kurang. Nanti pas musiknya kurang, musiknya enak, liriknya yang kurang. Kalau aku sih tim yang mentingin lirik ya kak, karena aku mikirnya kalau lagu itu buat bikin semangat gitu loh. Jadi kalau misalnya liriknya sedih, walaupun musiknya itu kenceng, tetap juga kayak aduh gak kebawa gitu.
1: Kayak misalnya lagu yang monoton, musiknya monoton sama gitu, itu lebih membosankan menurut aku daripada
0: aku
1: lagu yang musiknya itu berubah dari rap, balik lagi ke awal, rap lagi gitu kan. Itu musiknya beda-beda, itu lebih gak membosankan menurut aku.
0: Bener,
1: contohnya,
0: bener.
1: Kayak lagu Peter Pan, yang mungkin nanti, itu kan monoton musiknya tuh.
0: Betul.
1: Nah itu kita sendiri kalau dengar kadang-kadang membosankan, cuma karena liriknya yang enak, akhirnya enak aja didengar sebenarnya.
0: Kalau aku sih lebih banyak dengerin western ya Kak Wahyu. Jadi tuh karena mungkin western ini tipenya liriknya tuh yang selalu berulang gitu. Jadi mereka tuh lagunya cuma durasinya tuh kayak 2 menit gitu loh teman Pro 2. Dan ini yang kadang bikin sedih tuh karena kok lagu enak, lagu bagus tuh durasinya pendek gitu loh. Tapi
1: ya,
0: pas
1: betul.
0: Aku lihat lagu-lagu lama itu tuh selalu di atas 3 menit, kayak 4-5 menit tuh dijabanin juga gitu loh. Itu tuh kayaknya lagu-lagu sebelum aku lahir tuh durasinya panjang-panjang Kak Wahyu.
1: Iya betul. Gak tahu kenapa ya. Mungkin lagunya terlalu slow juga.
0: Bisa.
1: Dan liriknya terlalu Melayu.
0: Betul, bisa.
1: Iya terlalu mendayu-dayu gitu. Jadi menghabiskan banyak detik dari menit lagu itu sendiri.
0: Bener. Tapi di pagi hari ini Kak Wahyu ada rekomendasi gak lagu buat teman Pro 2 nih, buat sambil didengerin, sambil mendung-mendung juga sama Rinda?
1: Lagu apa ya?
0: Satu deh Kak, satu yang lagi disukain sekarang juga boleh.
1: Aku lagi asik-asiknya denger lagu-lagunya kayak lagu-lagu semangat aja sih.
0: Oke.
1: Kayak lagu-lagu rap. Terus lagu-lagunya lupa aku namanya.
0: Yang mana lagunya?
1: Aku lupa, kadang-kadang aku lupa penyanyinya tapi tahu lagunya.
0: Ya coba nyanyikan Kak Wahyu.
1: Aduh, jangan.
0: Refnya Kak, refnya sedikit.
1: Contohnya kayak lagu lupa aku.
0: Waduh. Emang kadang kita tuh kalau udah mau nge-spill tuh lupa, tapi nanti kalau enggak ditanya kita tuh ingat ngasih taunya.
1: Iya, pokoknya lagu-lagu terbaru lah yang enak-enak musiknya itu kan. Lagu kayak lagunya ini siapa sih penyanyinya tuh yang
0: gimana tuh?
1: Sedia payung sebelum hujan.
0: Oh, It Gitaf.
1: Nah, itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kan lagunya asik-asik tuh. Suaranya juga enak. Nah, itu enak tuh didengerin cuaca kayak gini. Ikut nyanyi bareng juga. Aku kalau dengerin lagu tuh cari yang hafal supaya enak nyanyi juga.
0: Oh iya
1: gitu.
0: Bener, biar bisa sing along. Itu yang justru bikin enak juga mood kita ya Kak.
1: Ngikutin lagunya gitu enak.
0: Oke.
1: Nah itu jadi kalau bisa sih aku mau request ya.
0: Oh Pak, apa? Requestnya nah, tapi nanti diputerin jam 10, mau gak Kak?
1: Waduh,
0: Lagu apa Kak Wahyu, mau lagu apa?
1: Unstoppable.
0: Nanti coba ya aku tanyain sama penyiar selanjutnya, ada gak lagu Unstoppable? Tapi Kak Wahyu wajib jam 10 buat gabungin lagi.
1: Jam 10 emang apa tuh?
0: Kita ada Pro 2 Hitlist, bisa request lagu juga nih teman Pro 2. Jadi lagu apapun hayu gitu.
1: Oh mohon maaf ya, aku gak tahu.
0: Wah berarti Kak Wahyu abis ini harus cek IG kita, karena kita biasanya upload SG-nya tuh kalau ada Pro 2 Hitlist.
1: Oh gitu, ya. Kurang update ya.
0: Wah, berarti udah saatnya untuk update nih Kak Wahyu, termasuk update playlist juga. Kalau gitu Kak Wahyu, makasih banyak udah gabungan sama kita pagi ini. Jangan lupa sarapan ya Kak.
1: Iya, oke, siap. Okay. Untuk Lumnya juga terima kasih banyak waktunya.
0: Terima kasih, sehat selalu. Waalaikumsalam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Godok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
3: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
4: Dik keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
3: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
2: Amun di caption aja bangga, kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
4: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
3: Yo, ngomongin yuk, malah luwe deket rasanya.
2: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
5: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.
5: Uhuy, bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
6: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak jauh.